0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada. Kembali lagi bersama Lia di 105 Rao FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami hadir menemani aktivitas pagi Anda di pagi Jumat yang penuh berkah ini. Semoga pagi hari ini membawa semangat baru, kesehatan, serta kelancaran untuk setiap aktivitas yang dijalani ya. Buat rekan Rao yang sedang bersiap bekerja, di perjalanan, di rumah, ataupun yang masih menikmati hangatnya pagi, tetap semangat dan jangan lupa tebarkan senyum terbaik hari ini ya. Seperti biasa, dia sudah siapkan beragam lagu pilihan terbaik serta informasi menarik yang siap menemani ruang dengar Anda hingga beberapa jam ke depan. Hari Jumat jadi lebih hangat bersama alunan musik dan kebersamaan di udara. Tetap stay tune di 105 Rao FM, your lifestyle.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM, your lifestyle.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada. Pada rubrik Kisah Mulia kali ini, kita akan menyimak kisah salah seorang sahabat mulia bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Beliau adalah seorang remaja Quraisy terkemuka, gagah dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kemudaan. Para ahli sejarah melukiskan semangat kemudaannya dengan kalimat seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum. Pendengar, Mus'ab radhiyallahu an lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan tumbuh dalam lingkungan yang mewah. Pada suatu hari, anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Mekah mengenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Amin, yang mengatakan dirinya telah diutus Allah Ta'ala, yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Setelah mengetahui keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pergilah ia ke rumah Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhuma untuk menerima hidayah melalui sang Rasul. Ayat-ayat Al-Quran pun mulai mengalir ke telinga dan berhasil menanamkan keimanan dalam hatinya. Pendengar, Khunas bin Malik, yakni ibunda Mus'ab radhiyallahu an, adalah seorang yang berkepribadian kuat dan pendiriannya tidak dapat ditawar atau diganggu gugat. Ketika Mus'ab radhiyallahu an memeluk Islam, tiada satu kekuatan pun yang ditakuti dan dikhawatirkannya selain ibunya sendiri. Ia pun segera berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya sampai terjadi sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ia senantiasa ke rumah Arqam menghadiri majlis Rasulullah, sedang hatinya merasa bahagia dengan keimanan dan sedia menebusnya dengan murka ibunya yang belum mengetahui berita tentang keislamannya. Pendengar yang budiman, apa yang dikhawatirkannya pun terjadi. Seorang yang bernama Uthman bin Talha melihat Mus'ab radhiyallahu an memasuki rumah Arqam secara sembunyi. Kemudian pada hari yang lain dilihatnya pula ia sholat seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secepat kilat ia melaporkan berita yang dijamin kebenarannya itu kepada ibu Mus'ab radhiyallahu an. Dan singkat cerita, berdirilah Mus'ab radhiyallahu an di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang yakin dan pasti dibacakannya ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci hati nurani mereka. Marah mendengar anak kesayangannya mengikuti agama Islam, sang ibu pun berusaha membungkam mulut putranya dengan tamparan yang begitu keras. Namun tiba-tiba tangan itu pun jatuh terkulai ketika melihat cahaya yang membuat wajah putranya berseri cemerlang itu kian berwibawa. Karena rasa keibuannya, ibunda Mus'ab tidak tega menyakiti putranya. Dibawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakannya dengan rapat. Mus'ab radhiyallahu an tinggal di dalam kurungan tersebut hingga beberapa orang muslimin hijrah ke Habasyah. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab radhiyallahu an pun berhasil mengelabui ibunya dan penjaga-penjaganya. Lalu ia pergi ke Habasyah untuk berlindung. Ia tinggal bersama kaum muslimin lalu pulang lagi ke Mekah. Kemudian ia pergi hijrah untuk kedua kalinya bersama para sahabat atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, setelah keislamannya itu, pada suatu hari Mus'ab radhiyallahu an tampil di hadapan beberapa orang muslimin yang sedang duduk sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat pun menundukkan kepala dan memejamkan mata mereka. Sementara beberapa orang matanya basah karena sedih melihat Mus'ab radhiyallahu an memakai jubah usang yang bertambal-tambal. Padahal sebelum masuk Islam, pakaiannya bagus dan berwarna-warni, bahkan menghamburkan bau yang amat wangi. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai cinta kasih dan syukur dalam hati. Pada kedua bibirnya berhiaskan senyuman yang mulia, seraya berkata, "Dahulu aku lihat Mus'ab ini tidak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya." Pendengar yang budiman, pada suatu saat Mus'ab radhiyallahu an dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan suatu tugas maha penting saat itu. Ia menjadi duta atau utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Madinah, terkhusus mereka yang telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mus'ab radhiyallahu an. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab dan menyerahkan kepadanya tanggung jawab nasib agama Islam di kota Madinah. Mus'ab radhiyallahu an memikul amanat itu dengan bekal karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya, berupa pikiran yang cerdas dan budi yang luhur. Dengan sifat zuhud, kejujuran dan kesungguhan hati, ia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Demikianlah duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama itu telah mencapai hasil gemilang yang tiada taranya. Suatu keberhasilan yang memang wajar dan layak diperolehnya. Kemudian pendengar, dalam perang Uhud, Mus'ab bin Umair radhiyallahu an adalah salah seorang pahlawan dan pembawa bendera perang. Ketika situasi mulai gawat karena kaum muslimin melupakan perintah Nabi, maka ia mengacungkan bendera setinggi-tingginya dan bertakbir sekeras-kerasnya lalu maju menyerang musuh. Targetnya untuk menarik perhatian musuh kepadanya agar mereka tidak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba datang musuh bernama Ibnu Kumayyah dengan menunggang kuda, lalu menebas tangan Mus'ab hingga putus. Sementara itu Mus'ab meneriakan, "Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul." Maka Mus'ab radhiyallahu an memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab radhiyallahu an membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengannya ia pun memeluk panji Islam ke dalam dadanya sambil berucap, "Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul." Lalu orang berkuda tersebut menyerangnya ketiga kali dengan tombak dan menusukannya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab radhiyallahu an pun gugur dan bendera jatuh, ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Pendengar yang budiman, seusai peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menguburkan para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab radhiyallahu an, bercucuranlah dengan deras air mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada sehelai pun kain untuk menutupi jasadnya selain sehelai burdah. Andai ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya, bila ditutupkan di kakinya, terbukalah kepalanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tutupkanlah kebagian kepalanya dan tutuplah kakinya dengan rumput izkir." Kemudian, sambil memandangi burdah yang digunakan untuk kain penutup itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ketika di Mekah dahulu, tidak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadanya. Tetapi sekarang ini, dengan rambutmu yang kusut, hanya dibalut dengan sehelai burdah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pendengar, wallahu a'lam.
2: Rao. I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Instan Edukasi, hari ini 26 Juni di tahun 1945 terjadi peristiwa penting dalam sejarah dunia dengan ditandatanganinya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 oleh 50 anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh 5 anggota pendiri, yaitu Republik Tiongkok, Perancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat, dan mayoritas penandatangan lainnya. Instan Edukasi, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, merupakan bentuk baru dari LBB, Liga Bangsa-Bangsa, yang sebelumnya telah gagal mengupayakan perdamaian dunia karena dengan adanya LBB justru menimbulkan Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, masyarakat dunia menginginkan adanya suatu organisasi yang mampu menjadi penjaga perdamaian. Untuk mewujudkan harapan masyarakat dunia tersebut, beberapa negara bergabung untuk menyusun sebuah perjanjian perdamaian dunia. Maka lahirlah Piagam PBB yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945. Inti Piagam PBB ini yaitu mengharapkan agar bangsa-bangsa di dunia dapat hidup berdampingan dengan damai, tidak memaksakan kehendak kepada bangsa lain, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, wajib menghormati kedaulatan negara lain, dan diharapkan saling menghormati dan bekerja sama atas dasar persamaan dan kekeluargaan. Sebagai sebuah piagam yang merupakan perjanjian konstituen, seluruh negara yang menjadi penandatangan piagam tersebut terikat dengan isinya. Selain itu, piagam tersebut juga secara eksplisit menyatakan Piagam PBB mempunyai kuasa melebihi seluruh perjanjian lainnya. Maka lahirlah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang waktu itu beranggotakan 51 negara. Instan Edukasi, sebagai sebuah organisasi, PBB kini telah beranggotakan 193 negara. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di markas besar PBB, dan ada juga yang berstatus sebagai pengamat. Sementara itu, Palestina dan Vatikan merupakan negara bukan anggota, namun termasuk pengamat permanen. Secara organisasi, PBB terdiri dari 6 organ utama, yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Mahkamah Internasional, dan Dewan Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk Dewan Perwalian, sudah tidak aktif semenjak tahun 1994. Sementara itu, ada beberapa lembaga khusus yang berada di bawah sistem PBB yang meliputi kelompok Bank Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia, Program Pangan Dunia, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB, dan Dana Anak-Anak PBB. Sebagai organisasi perdamaian dunia, PBB juga pernah memenangkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2001. Memang hingga kini ada beberapa kontroversi mengenai efektivitas keberadaan organisasi PBB ini. Namun apapun itu, kita berharap organisasi dunia ini dapat terus meningkatkan perannya dalam rangka menciptakan perdamaian dunia.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul Museum Sandi.

Museum Sandi adalah museum yang menampilkan sejarah kegiatan persandian di Indonesia, juga di dunia. Perkembangan ilmu persandian, serta evolusi peralatan sandi, baik buatan Indonesia maupun buatan luar negeri, turut pula mewarnai.

0: Museum Sandi yang resmi dibuka pada tanggal 29 Juli 2008 terletak di Jalan FM Noto nomor 21, Yogyakarta. Koleksi Museum Sandi berupa barang asli atau replika mesin atau peralatan sandi, dokumen lembaran kertas, buku kode, gambar, foto, peta, lukisan, diorama, dan fasilitas multimedia layar sentuh. Museum Sandi dibangun sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai sejarah persandian. Museum Sandi dibangun sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai sejarah persandian yang menjadi bagian integral perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Juga sebagai media penanaman nilai patriotisme kepada generasi penerus bangsa. Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
2: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
3: 105 FM.
4: This is the greatest.
5: So, this my face.

0: Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Eda, adong nggak butuh home motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, sampai kan baru berangkat na.
0: Adong Eda, langganan nai mida yang butuh pekan baru.
1: Aha mai Eda,
0: mandiri taksi Eda, adong tupukan baru sanari berangkat borngin, marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisinga Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi Armada HS, dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Kafilah Kabupaten Padang Lawas berhasil meraih prestasi membanggakan pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional atau MTQN ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 sebagai peringkat ke-9. Perolehan peringkat dari seluruh kabupaten atau kota se-Sumatera Utara itu disampaikan Dewan Hakim dalam acara penutupan MTQN pada Rabu 24 Juli 2026 malam di halaman Astaka Jalan William Iskandar, Deli Serdang. Penutupan MTQ secara resmi dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution. Hadir Wakil Bupati Padang Lawas Haji Ahmad Fauzan Nasution bersama Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara. Bahkan Wakil Bupati Ahmad Fauzan juga dipercaya memimpin doa pada acara penutupan MTQ ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Sementara itu, Ketua Kafilah Kabupaten Padang Lawas Musa Irwan Hasibuan menyampaikan bahwa seluruh peserta, ofisial, dan pelatih yang mendapat mandat dari Bupati Padang Lawas telah menjalankan tugas dengan baik serta menampilkan kemampuan terbaik selama kompetisi berlangsung. Ketua Kafilah Padang Lawas juga menjelaskan bahwa sejumlah peserta berhasil meraih prestasi pada berbagai cabang lomba. Perolehan terbaik diraih oleh Taufik Hasibuan yang menjadi juara 1 cabang Khot Naskah Putra dan Amiliatul Khairiyah Nasution yang meraih juara 1 cabang Tafsir Bahasa Indonesia Putri. Kedua peserta tersebut dipastikan akan mewakili Sumatera Utara pada ajang MTQ Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026 mendatang. Selain itu, Padang Lawas juga meraih sejumlah prestasi lainnya, antara lain juara 2 Tafsir Bahasa Arab Putri atas nama Mushaf Umair, juara 3 Fahmil Quran Putri, juara 3 Syahril Quran Putra, serta juara 3 Khot Naskah Putri. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisadeli.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma burtak, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Alarm jam 3 pagi biasanya di snooze, tapi kalau lagi demam Piala Dunia terus yang main tim jagoan, baru bunyi sekali pasti langsung melek. Catat jadwal pertandingan hari ini biar nggak kelewatan pertandingan tim favoritmu. Pada Jumat 26 Juni 2026, di pukul 3 waktu Indonesia Barat, Ekuador versus Jerman, dan Curaçao versus Pantai Gading. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat, Tunisia versus Belanda, dan Jepang versus Swedia. Di pukul 9 waktu Indonesia Barat, Turki versus Amerika Serikat, dan Paraguay versus Australia. Biar bisa nonton Piala Dunia di mana aja dari HP kamu, jangan lupa aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, streaming lancar, selalu up to date, dan momen seru di lapangan juga nggak bakal kelewatan. Jadi, siapin jersey favorit, cemilan dan tenaga kamu buat nonton semua pertandingannya. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI. Double shot.

0: Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
1: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan-rekan, senang sekali rasanya ya kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini ya. Di pagi yang begitu cerah ini dan tepat di formasi pukul 10 di menit ke-10 hingga nanti mendekati formasi pukul 12 ya. Lia akan menemani ruang dengar Anda semua dimanapun berada. Dan pastinya untuk merequest lagu di hari Jumat ini seperti biasa ya, hanya ada 1 jam saja untuk merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Yap, masih dengan nomor yang sama tentunya, ke nomor 082299996105 ya. Dari via chat WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS ya. Kita bacakan dulu dari via SMS ini dari Bang Syahrul Siregar. Pagi Rao request, mudah-mudahan kabar baik selalu ya, amin. Oke, ini Bang Syahrul mau minta diputarkan lagu Slow Down dari Selena Gomez ya. Di salam-salam buat semua pendengar Tetero FM, sekota Padang Sidimpuan tanpa terkecuali ya. Selamat bertugas Lia, thank you. Di play ya, siap Bang, siap. Ditunggu lagunya ya. Lagu perdana di pagi hari ini ya, dari Bang Syahrul, dari Selena Gomez yang judulnya Slow Down ya. Dari via chat WhatsApp lagi kita sapa. Oke, sebelum melanjut ke via chat WhatsApp, dari via telepon, aduh, sudah terputus ya, belum sempat diangkat ya. Boleh dong di calling lagi ya. Oke, dari via chat WhatsApp ini ada yang minta diputarkan lagu apa ini ya. Oke, ini katanya mau request lagu dari Justin Bieber yang judulnya Never Say Never, Kak. Salam-salamnya untuk kakak aja. Terima kasih. Oke deh, siap ditunggu lagunya ya. Never Say Never dari via chat WhatsApp tadi. Kita cek dulu dari Justin Bieber tadi ya. Oke, lagunya ada ya. Dan ditunggu lagunya, nanti kita putarkan ya. Lanjut lagi dari via chat WhatsApp. Ini minta diputarkan lagu dari Virgon yang judulnya Orang Yang Sama. Salam-salamnya untuk pendengar aja kak. Terima kasih. Ini simple ya, simple dimple ya. Salam-salamnya untuk pendengar aja katanya. Oke deh, siap. Lanjut dari via SMS ini, ada yang minta diputarkan lagu dari Dua Lipa yang judulnya Neurolas. Ini dari Aurel ya. Salam-salamnya katanya buat semua pendengar aja. Terima kasih. Oke Aurel, siap. Ditunggu lagunya, nanti dia putarkan ya. Dan tentunya kita masih menanti ya, hingga nanti mendekati informasi pukul 11 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, your lifestyle.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus, Rao 105 FM, your lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Serau 105 FM, Your Lifestyle.
1: Sian dia doh kele, sokong belanja doh widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola doma lagi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas sama kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: 105 FM.
1: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adi Putra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
4: Eda, adong do boto ho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, santa kan baru berangkat na.
5: Adong Eda, langganan nai midai anggut tu pekan baru.
4: Aha mai Eda,
5: mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin, marhai es malak Eda.
6: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: Rekan Rau mohon perhatiannya sebentar. Berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak Eko. Alamat Jalan Haji Umar dikuburkan setelah sholat Jumat di Kayu Ombun. Kami dari PT Radio Adi Utama mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Terima kasih. Rekan Rau mohon perhatiannya sebentar. Berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak Eko. Alamat Jalan Haji Umar dikuburkan setelah sholat Jumat di Kayu Ombun. Kami dari PT Radio Adi Utama mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Terima kasih. Rekan Rau mohon perhatiannya sebentar. Berita duka cita, telah meninggal dunia Bapak Eko. Alamat Jalan Haji Umar dikuburkan setelah sholat Jumat di Kayu Ombun. Kami dari PT Radio Adi Utama mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Terima kasih.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Biarkanlah seperti biasa ya. Seperti yang sudah dia katakan tadi, di formasi pukul 11 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita berada di program obsesi ataupun obrolan seputar Saqafah Islam. Yap. Dan alhamdulillah sini sudah bersama kita Ustazah Ummu Ulia yang akan memberikan penjelasan seputar tema kita di siang hari ini. Yap. Mungkin kepada Ustazah, ini gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa. Malia sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Ustazah. Oke, di pagi menjelang siang hari ini kita membahas tema apa ini, Ustazah? Kalau begitu.
1: Topiknya kita tentang kasus HIV/AIDS marak pada usia produktif, bonus demografi dalam ancaman.
0: Oke, ini sangat menarik sekali untuk kita bahas, untuk kita bahaslah ya, Ustazah ya.
1: Kita renungi bersama gitu ya.
0: Betul. Oke. Jadi nanti buat rekan-rekan ingin juga bertanya-tanya seputar tema kita di sore hari ini, bisa menghubungi kita ke nomor 0822 9999 6105 ataupun dari live kita di Facebook dan juga Instagram kita. Yap. Mungkin kepada Ustazah bisa langsung disampaikan kembali, Ustazah.
1: Baik. Terima kasih, Mbak Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wal ashabi ajmain. Rabbis rohli sadri wa yasirli amri wal qadatani min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa 'amalan mutaqabbalan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan pendengar setia obsesi dimanapun Anda berada di Rao FM, pada siang hari ini kita akan membahas tentang keterkaitan dengan para kita katakan generasi muda begitu ya, yang menjadi bagian dari yang dikatakan sebagai ada pada masa usia produktif, kemudian kita kaitkan dengan kasus HIV yang terbarulah dari data yang sudah kita bisa akses bersama begitu ya, kemudian kita kaitkan nanti dengan gambaran data yang sudah kita bisa baca tersebut, dikaitkan dengan bonus demografi yang itu apakah dia akan menjadi sesuatu yang dikatakan menjadi generasi emas begitu ya, atau malah menjadi ancaman gitu. Nah, kemudian tentunya dari apa yang akan kita bahas pada hari ini, fakta tentang kasus HIV/AIDS kemudian dikaitkan dengan tadi generasi yang merupakan usia produktif, tentunya satu yang sangat memang selalu kita tekankan dalam program obsesi, kita kaitkan nanti dengan kacamata Islam. Dan kita sudah banyak membahas bahwa Islam itu menjadi solusi begitu dari semua permasalahan yang kita hadapi. Itu akan kita bahas nanti pada bagian yang terakhir begitu ya. Kita lihat dulu fakta hari ini begitu ya, bahwa kalau kita bicara tentang ancaman HIV/AIDS itu kan memang sudah angka itu terus meningkat gitu ya, dan kita sudah bisa melihat bahwa akibat dari kasus ini itu akan berdampak kepada siapa, kepada apa begitu ya, kepada kesehatan masyarakat, kepada bagaimana dikaitkan dengan produktivitas pekerjaan, tenaga kerja gitu kan, kemudian dengan keberhasilan bonus demografi gitu ya, itu akan berpengaruh begitu. Dan fakta yang sangat kita miris dan mungkin memang mengejutkan juga begitu ya, tahun 2025 itu Kemenkes menyatakan bahwa ada 564.000 orang hidup dengan HIV/AIDS gitu ya, jadi ODHIV itu. Namun sebetulnya yang sudah mengakui, yang sudah diketahui statusnya baru 63% dari 564.000 tadi itu. Nah, dari 63% yang sudah mengetahui status ini, dikatakan bahwa mayoritas kasusnya itu 74% itu berada pada usia 25-49. Berarti itu orang-orang yang sedang produktif ya, 25-49 itu 74% dari 63% dari 564.000 itu adalah usia produktif. Berarti mereka merupakan penumpang keluarga gitu kan. Bahkan kalau konteks kita katakan negara, berarti merupakan penumpang dari pembangunan nasional gitu. Kalau ini tidak ditangani dengan secara cepat, kita bisa mengatakan berpotensi epidemi ini kan akan naik terus gitu kan, akan meningkat gitu. Bisa kita bayangkan bagaimana kualitas dari SDM kita itu kalau kita bicara nanti mengkaitkan dengan pemanfaatan bonus demografi untuk Indonesia gitu kan. Kemudian kalau kita lihat lagi di beberapa daerah yang lebih dirinci, di daerah di Kota Palu dikatakan tahun 2020 itu kasusnya itu didominasi oleh umur 20 sampai 50 tahun. Berarti kan hampir sama juga dengan yang tadi begitu, usia produktif. Dan yang paling juga kita khawatirkan kalau di Pulau Jawa justru penyebaran HIV itu dia mengkhawatirkan karena apa? Karena berlangsung secara tersembunyi. Jadi tidak banyak yang mereka mau mencari status saya kena HIV apa enggak gitu kan. Berarti kan itu kan sangat dikhawatirkan. Tidak. Kalau pas nanti ternyata tidak ada data, ternyata banyak yang yang terserang gitu kan. Dan di Kabupaten Karawang ini juga ada tambahan lagi. Tingginya kasus HIV AIDS itu bahkan termasuk pada kelompok lelaki, seks lelaki, nauzubillah, jadi LSL gitu kan, berarti kan homoseksual. Dan kasus terbanyak juga sama pada rentang umur 25 sampai 49 tahun, kemudian 20 sampai 24 tahun. Jadi artinya bagaimana kondisi dari semakin meningkatnya angka penderita ini yang mereka mengakui statusnya ya 63%, kita nggak tahu bagaimana yang 17% lagi, yang 27% lagi gitu kan. Nah itu, nah kita lihat memang fenomena yang terjadi, yang pertama dari satu sisi memang kita mengatakan di media sosial gitu ya, kalau tadi dikatakan ada kasus yang dia malah termasuk yang tinggi pada LSL tadi begitu ya. Ini kan juga menjadi permasalahan yang sudah sangat banyak dibahas juga tentunya, seolah-olah ada usaha untuk melegalkan, menormalisasi begitu kan, adanya hubungan-hubungan dikatakan LSL tadi, iya. Padahal itu termasuk sebagai penyumbang yang beresiko untuk akan mengidap yang namanya HIV AIDS gitu kan. Nah kemudian kalau kita membahas dalam konteks yang lebih global, bisa kita membayangkan bagaimana masa depan peradaban kita gitu kan, kalau orang-orang yang mereka harusnya fokus untuk produktif begitu kan, malah mereka berperilaku beresiko seksual seperti itu gitu kan. Dan yang sangat kita sayangkan, banyak yang mengatakan dengan dalih kebebasan gitu kan, itu jadi ya sudah biarkan sajalah gitu kan. Itu padahal kalau kita nanti membahas, kita bisa bayangkan bagaimana sosial cost yang akan dikeluarkan oleh negara kalau nanti pada masa generasi-generasi mereka kita katakan generasi emas itu akan terus terjadi peningkatan gitu. Nah kemudian di sisi yang lain memang kita tidak boleh berhenti sebatas melihat kasus ini di hilirnya saja begitu kan. Apakah ini memang ada kaitannya dengan frame berpikir generasi hari ini kan yang mereka sudah terpapar dengan yang namanya sekuler kapitalisme gitu kan. Jadi kalau misalnya kita menyelesaikan itu dia di hilirnya saja, sementara di hulunya dengan frame pemikiran tadi itu, apakah bisa untuk menekan atau bahkan menurunkan atau bahkan meniadakan peningkatan tersebut? Nah, artinya di sini kita melihat ada dua sisi yang harus kita kaji begitu ya. Dari sisi kita katakan berarti kalau bicara dia, kalau ada hulu berarti kan ada hilir, ada hulu begitu kan. Berarti nanti di hulu kita bicara tentang adanya paradigma liberal yang itu memang melahirkan yang namanya ada terkait dengan kita katakan sekularisme sebagai asasnya, kemudian kapitalisme itu juga menjadi bagian dari sekularisme tersebut gitu kan. Nah, makanya hari ini kita lihat yang paling berpengaruh terhadap turunan dari sekuler kapitalisme itu nanti kan di ke paradigma liberal yang tadi kan kebebasan. Nah, jadi asas kebebasan. Apakah paradigma kebebasan ini kita katakan solutif? Sepertinya sih kita memahami bersama sepakat tidak gitu. Justru akibat paradigma liberal ini mengakibatkan terjadi kondisi perilaku-perilaku berisiko tadi gitu kan. Kalau kita menelaah secara komprehensif realitas yang ada tadi gitu kan. Kemudian kita lihat kalau kondisi itu hari ini, apakah kita bisa hanya dengan tindakan kuratif saja gitu kan. Enggak, harus mengkaji dari sisi preventifnya. Kalau kita bicara preventif, maka itu kan berarti kita bicara tentang bagaimana paradigma atau frame berpikirnya gitu kan, kalau kita bicara preventif. Nah kalau misalnya sekarang kita mengkajinya itu secara preventif dan kuratif, makanya harus kita kaitkan nanti dengan bagaimana paradigma berpikirnya, berarti aspek berpikir. Hari ini kita nggak menolak, tidak bisa menolak, harus berpikir budaya yang dikatakan dengan label modernitas itu seolah-olah nanti mengecampingkan yang namanya ideologi Islam. Jadi yang dianggap modern itu yang liberal, yang sekuler gitu kan. Sementara kalau yang dia nanti membawa Islam, dikatakan dia nanti orang-orang yang konservatif gitu ya, ortodoks gitu, bahkan itu malah sarkas banget gitu ya kalau dikatakan, jadi kan orang-orang masa lalu gitu ya. Tapi kalau yang dia sudah modern, sekuler, kapitalis, itu dengan gaya hidup yang tadi itu, yang dia menjadi berperilaku beresiko dengan perilaku seksual, misalnya dianggap menjadi label dari modern. Nah, ini yang kita katakan, berarti kan ada aspek hulu yang artinya merupakan akar masalah HIV itu, yang kita katakan yang dianut oleh kita hari ini tentunya merupakan sistem sosial yang menganut faham kebebasan. Itu di hulunya. Maka akhirnya di hilirnya kita lihatlah apa yang digambarkan oleh data-data tadi. Kemudian kalau kita hanya menangani, melakukan deteksi, kemudian menangani secara kuratif, mengobati, sementara hulunya yang tadi merupakan frame berpikir tidak terselesaikan, kayaknya kalau yang kita masih punya kemampuan berpikir akan menjawab tidak akan terselesaikan, kan gitu. Apa contoh sederhananya? Kalau kita berobat ke dokter, kan dokter pasti tanya dulu masalahnya apa, keluhannya apa. Dia mendiagnosis, baru kan dia nanti mendapatkan penyebabnya, baru dikasih obat. Nah, kalau kita udah salah dalam diagnosis, ya nggak akan tepat obatnya kan. Si pasien sakit perut dikasih obat sakit kepala, kan tidak nyambung ya, gitu ya. Nah, jadi ini, jadi kurang lebih seperti itu. Berarti kita sepakat bahwa memang akar masalah HIV AIDS adalah karena sistem sosial kita hari ini menganut faham kebebasan atau liberal, di mana kebebasan ini atau liberal itu azasnya dia adalah dari sekuler kapitalisme. Maka bagaimana kita untuk bisa merubah perilaku beresiko untuk jangan sampai terkena HIV AIDS, berarti ada yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kalau dia perilaku, berarti kan dia perilaku itu sudah pasti dibentuk oleh ilmu atau pengetahuan. Kemudian otomatis dari ilmu dia akan punya amal, dia punya sikap. Nah, kemudian bagaimana dia akan bersikap dengan ilmu yang dia miliki akan dipengaruhi oleh keimanan dia kan. Bagaimana dia mempunyai keyakinan untuk bisa mendapatkan ilmu yang didasari dengan keimanan, kemudian bagaimana dia mensikapi ilmu itu kan terlihat dari amalnya dia. Kemudian nanti ada satu lagi, bi'ah, pengaruh lingkungan dengan berbagai indikator gitu ya. Jadi sebetulnya ini yang kita katakan sebagai rincian dari perkara yang kita katakan di aspek hulu, yang itu harus kita perbaiki pada mereka yang bisa berperilaku berisiko mereka terkena HIV AIDS gitu kan. Artinya apa? Artinya bagaimana merubah perilaku berisiko tadi itu, dia harus kita kaitkan dengan dia harus punya paradigma berpikir yang benar, yang khas. Selama dia masih menggunakan paradigma berpikir kebebasan liberal, apalagi nanti hari ini kita katakan dengan kerangka HAM, nah ini yang kita lihatlah sampai hari ini akan mengalami peningkatan-peningkatan. Sebetulnya kalau kita berpikir secara lebih mendalam lagi, kenapa sekarang standar kita menjadi kerangka HAM gitu kan? Jadi ide kebebasan berekspresi, ide kebebasan bagaimana dia itu berperilaku yang berisiko tadi itu kan, itu dijadikan sebagai alasannya itu adalah kebebasan yang dia dalam kerangka HAM. Jadi ia merupakan implementasi dari kebebasan itu, dia bagi menjadi dua. Yang pertama, setiap individu itu bebas mengekspresikan keinginannya dia, termasuk masalah seksualitas. Mau dengan siapa, dengan apa, kapan, di mana, itu mereka mengatasnamakan implementasi dari kerangka HAM tadi. Jadi setiap individu terserah dia saja. Termasuk sebetulnya kan yang kita bahas sekarang kan tentang seksualitas gitu kan, karena kan ke HIV AIDS. Kemudian yang kedua, implementasinya apa? Setiap individu tidak boleh melanggar kebebasan individu yang lain. Nah, ini yang sering kita lihat, kita dipaksa menormalisasi, menerima mereka yang sudah menyimpang perilaku seksualnya. Padahal ini yang kita katakan merupakan mata rantai bagaimana eksistensi perilaku berisiko ini akan berdampak meningkatnya angka HIV AIDS gitu. Nah, kemudian kerangka HAM ini juga akan terlihat kepada bagaimana kebebasan berekspresi tadi itu membungkam nalar kritis kita sebagai masyarakat. Dipaksa kita untuk memaklumi penyimpangan yang terjadi itu sebagai kenormalan dari para perilaku-perilaku LGBT tadi, misalnya yang LSL tadi itu, ya terima aja, kan itu kan kebebasan berekspresi kan gitu. Nah itu mereka juga kan manusia gitu kan, terima saja gitu kan, dinormalisasi. Ditambah lagi mereka memang sekarang kita lihat tidak malu loh mereka mengaku. Ada iklannya itu kan, iklan atau di sosmed ya saya lihat, kayaknya di IG kayaknya ya. Dia mengatakan saya pengidap HIV tapi saya mengkonsumsi ARF gitu kan. Ya Allah gitu ya. Kalau zaman dulu baru-baru ada HIV itu kan orang malu kan ya. Malu dia mengaku kalau dia itu sudah terkena HIV AIDS. Kemudian memang betul ada program pemerintah itu kan ada obat yang dikatakan obat mengkonsumsi ARV itu kan untuk mengobati tidak cepat, bukan mengobati sebetulnya, bukan menyembuhkan dia kan, hanya dia memang apa namanya memperlambat. Jadi mereka mengkonsumsi ARV itu kan itu jadi iklan, tapi dia mengatakan dia mengaku positif HIV gitu. Tapi dia nggak ada lagi rasa malu gitu kan. Itu kan itu kita lihat bagaimana peranan dari media sosial itu pun yang memaksa memang dengan atas nama kebebasan tadi itu jadinya memang menjadi hal yang biasa saja gitu kan. Jadi bukan sesuatu yang menjadi masalah kalau mereka itu memang sebagai orang yang sudah terhidap HIV AIDS gitu. Kan ini ada loh obatnya pakai ARV gitu, ARV itu gitu kan. Nah jadi artinya apa, di situ kita lihat memang ada juga memang pengaruh dari keberadaan media sosial kan, yang hari ini memang itu menjadi, boleh dikatakan sudah menjadi kebutuhan lah ya. Sekarang orang sekarang kemana-mana itu ya pasti dia mengupdate status, menyampaikan sosial medianya, karena memang itu satu sisi sebetulnya kita syukuri, harus kita manfaatkan. Nggak susah-susah lagi kita memberikan kabar berita ke semua orang gitu kan. Iya kalau dia yang positif gitu kan, tapi kalau yang negatif kan bisa jadi blunder juga nantinya gitu kan. Nah satu sisi kita katakan dari aspek kita katakan political will, ada kondisi kita katakan yang dia blunder, bahkan dia jadi paradoks. Kenapa gitu ya, bagaimana mengatakan bahwa fakta untuk tidak terjadi, untuk menggalakkan perilaku beresiko tadi itu dikatakanlah dengan solusi bagaimana. Kan ada tuh dulu muncul kasus program-program dikatakan adanya solusi seks aman yang itu nanti dengan menggunakan alat pengaman. Kan ini kan paradigma liberal nih. Padahal satu sisi dikatakan seks aman itu dengan alat pengaman justru akan memungkinkan orang bisa berganti-ganti pasangan. Tapi di sisi yang lain, paradoksnya begini, ada seruan juga setia pada pasangan. Nah ini gimana, programnya kok jadi berantakan gitu ya. Satu sisi setia pada pasangan, tapi ada juga program yang mengatakan jangan lupa pakai alat pengaman. Ada solusi seks aman. Ini jadi kemana, ke siapa sasarannya? Ya kalau emang mereka suami istri oke, tapi ini kan ke semua. Jadi kan ini yang kita katakan paradoksa kan di sini, seruan aman seks, tetapi ada juga seruan setia pada pasangan. Ah ini gimana ceritanya gitu kan? Jadi kan jadi blunder akhirnya. Jadi artinya jadi ada kebingungan juga nanti di masyarakat. Kamu lihat sebetulnya political will kita ini serius nggak sih ya mencarikan solusi gitu kan? Itu yang menjadi tanda tanyanya. Nah belum lagi kita bicara tadi sekelompok yang kita katakan yang sangat besar penyumbang HIV adalah orang-orang kita katakan LGBT. Itu angka yang tertinggi, mereka beresiko erat dengan kenaikan angka tersebut. Ini juga sama faktanya yang menjadi landasan mereka faham kebebasan, faham untuk mengekspresikan hasrat seksual dia boleh dengan siapapun, dan ini merupakan kebebasan yang dijamin oleh HAM. Nah ini jadi akhirnya ya para rekan-rekan mereka di tenaga kesehatan kan bingung, kelimpungan mereka mengurai masalah ini jadi gimana gitu. Satu sisi di bawah payung hak asasi manusia dengan mereka dipaksa untuk menyelesaikan masalah HIV AIDS, sementara frame liberalnya juga tidak terselesaikan. Maka wajar kalau hari ini Menkes pun bikin mengurai data, akhirnya meningkat. Kemudian solusinya dengan cara yang tadi, seks aman, kemudian setia pada pasangan, sementara peredaran dari alat pengaman pun gampang didapatkan gitu kan. Jadi paradoks dia, ada juga situasi jadi blunder gitu kan, dan sebagainya. Jadi nah sekarang nanti kita lihat ada juga yang mengatakan begini, solusinya berarti menggunakan istilah dikatakan membangun pagar betis personal, berarti kan dia kekuatan individu dan keluarga. Sayangnya fakta pagar betis ini gitu ya, individu dan keluarga akan rapuh kalau mereka berada pada lingkungan yang cenderung mendiamkan penyimpangan itu kan, nggak akan kuat itu kan. Kalau mereka hanya kita dihimbau perkuat keimananmu, perkuat keluarga, Tapi keluarga dan individu ini kan tidak hidup di planet sendiri, kan di bumi juga mereka tinggalnya. Pasti pengaruh biah tadi, lingkungan tadi itu akan sangat cenderung mereka mau tidak mau dipaksa untuk menormalisasi kondisi itu kan gitu. Maka akhirnya memang solusi dengan mengatakan membangun pagar betis personal dan keluarga pun itu akan terjadi, akan terhambat juga, enggak akan menyelesaikan permasalahan. Nah, jadi harusnya kan kalau kita mengatakan begini, jika HAM itu digunakan melindungi tadi pelaku-pelaku yang mereka beresiko, terus bagaimana perlindungan buat perlindungan negara buat mereka yang sehat? Kan mereka kan harusnya kan punya HAM juga. Berarti kan HAM-nya tidak balance. HAM-nya itu mereka gunakan untuk mereka yang sudah beresiko dan mereka menyimpang, mereka mengatakan kami dilindungi HAM. Lah kita yang mereka, kita yang sehat, yang tidak menyimpang, kan harusnya kan dilindungi HAM juga dong. Biar kita enggak dirusak oleh mereka. Tapi kan itu enggak pernah disampaikan. Nah, berarti HAM-nya itu digunakan sesuai dengan kepentingan masing-masing gitu kan. Jadinya, nah jadi kan artinya apa? Jadi harusnya memang kita tidak boleh sebagai, apalagi kalau kita mengatakan sebagai seorang muslim, standar kita adalah Al-Qur'an dengan hadis. Enggak ada dikatakan kita menjadikan standar kita adalah HAM. Nah, silahkan dipelajari lagi dari mana sih munculnya HAM itu, siapa sih yang bikin HAM itu, yang berani-beraninya dia itu menggeser kedudukan dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai standar untuk mengukur bagaimana halal dan haram kehidupan kita, perbuatan kita gitu kan. Kenapa digeser oleh HAM gitu? Dan ternyata secara fakta pun HAM-nya gak adil. HAM-nya cocok buat yang menyimpang, tapi nggak cocok buat yang sehat. Nah, jadi kan itu. Nah, ini kita katakan. Jadi, nah itulah gambaran yang terjadi hari ini. Dan bagaimana kita lihat tidak ada juga ini kita dapatkan solusi yang ditawarkan di hilir itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan selama tidak kita selesaikan dari solusi di hulunya. Artinya bicara tentang paradigma liberal yang itu harus memang kita tinggalkan dengan paradigma yang memang sesuai dengan fitrah manusia, dan itu nanti akan bisa menyelesaikan permasalahan itu. Kalau selesai di hulu, maka insya Allah akan selesai juga dia di hilirnya. Nanti kita bahas berikutnya ya Mbak Lia ya, terkait dengan permasalahan itu dan bagaimana solusi yang seharusnya.
0: Oke, kita akan jeda dulu sebentar dengan beberapa iklan, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi obege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di boruta, negit berbagas son Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur Pen Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
2: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk mencari teman setia Anda. Biarkan roh kembali lagi bareng dia dan juga ustazah kita di sore hari ini dengan tema yang kita bahas. Maksudnya di siang, ya udah sore aja dibilang. Di siang hari ini, siang, iya. Dengan tema kasus HIV atau AIDS marak pada usia produktif, bonus demografi dalam ancaman. Yap. Mungkin para ustazah bisa langsung disampaikan kembali, ustazah.
3: Baik, terima kasih Mbak Elia. Sekarang kita lihat bagaimana mengatasi begitu ya. Sudah kita bahas tadi bahwa akar masalah meningkatnya HIV/AIDS adalah perilaku berisiko yang marak karena paradigma yang kita katakan liberal, yang kita katakan dia bersifat sistematis. Oleh sebab itu maka untuk mengkritisi hal ini berarti kita harus membahas juga dari sisi aspek sistem yang sedang berjalan gitu ya. Berarti sistem yang kita katakan yang dia berjalan secara sistem, yang dia berkedok kepada HAM, kemudian tadi sudah membungkam nalar kritis, kita dipaksa untuk menormalisasi kondisi yang menyimpang tadi begitu kan, dan itu berefek domino pada pergaulan tengah-tengah masyarakat. Ini terjadi akhirnya juga menginjeksi gitu, artinya dia menginjeksi para generasi gitu kan, itu sangat jelas, kemudian akan menular kepada orang lain. Nah kemudian, berarti kalau kita bicara tentang untuk mengoreksi bagaimana paradigma pada tengah-tengah masyarakat, kita katakan tadi kan frame berpikirnya, pola pikir itu kan berarti memang konsepnya itu harus kita ambil dari mana? Ya dari sang pencipta, sang holik gitu kan. Karena kita sudah meyakini kita itu makhluk ada yang namanya al-holik. Berarti kita harus mengambil dari sang pencipta. Tapi dari mana? Islam. Satu-satunya kita katakan sebagai ideologi alternatif yang dapat menyelesaikan masalah penyakit akibat perilaku yang kita katakan dengan adanya HIV/AIDS tersebut. Jadi itu yang menjadi alur pembahasannya. Karena kan kenapa harus Islam? Buktinya yang sekarang yang bukan Islam kita rasakan bagaimana akibatnya gitu kan. Nah, tentunya jangan tiba-tiba mendadak alergi gitu ya. Dengar ideologi dikit-dikit Islam. Lah kemana lagi kalau bukan Islam? Gitu kan? Karena fakta kapitalisme hari ini, fakta sekularisme hari ini kan sudah jelas sangat sangat merusak begitu kan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana solusi Islam secara komprehensif bisa menyelesaikan permasalahan peningkatan HIV/AIDS tadi. Yang pertama, kita yakini bersama, fahamkan lagi bahwa Islam itu ideologi. Islam itu bukan agama ritual saja. Agama Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk tadi yang kita katakan aspek ibadah sudah jelas. Artinya apa? Konsep pemikiran Islam itu tegak berdasarkan kepada syariat yang itu kerangkanya untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, demikian juga dengan sunnah Rasulullah begitu kan. Artinya Islam itu dengan syariatnya itu akan memberikan adanya bentuk jaminan terhadap umatnya, terhadap umat manusia, bahkan gak hanya umat Islam loh ya, terhadap manusia. Ada hak hidup manusia yang dijamin dengan adanya syariat Islam. Apa misalnya? Memelihara agama, kemudian memelihara jiwa, memelihara akal, kemudian memelihara keturunan, dan memelihara harta. Jadi prinsip pelaksanaan hukum syariat itu akan menjamin dan melihara kelima hal ini gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ini kan termasuk berarti kan dikaitkan dengan HIV/AIDS kan. Berarti artinya pelaksanaan syariat ini akan menjamin hal ini gitu. Kemudian bagaimana bisa melaksanakan aturan itu agar kita bisa merasakan bentuk jaminannya? Ya enggak negara melaksanakan perannya dalam melindungi dan menyelamatkan generasi dari perilaku menyimpang dan berisiko tadi. Nah, Islam menggariskan adanya aturan umum bagaimana sebetulnya secara langsung peran dalam menjaga keberlangsungan sistem sosial di tengah-tengah masyarakat. Karena kita tahu kan perilaku berdosa itu kan dia kan dalam pergaulan. Tadi kan kita bahaskan dia kan perilaku. Nah, Islam punya aturan. Apa aturan yang pertama? Islam punya aturan tentang bagaimana pergaulan baik yang sejenis maupun pergaulan dengan lawan jenis. Apa misalnya? Islam punya aturan tentang menutup aurat. Islam punya aturan tentang bagaimana menjaga gudul basor, menundukkan pandangan, begitu kan? Kemudian menjaga interaksi antara lawan jenis dalam kehidupan sosial. Kapan mereka boleh melakukan ta'awun, kapan tidak boleh? Karena konsep awal kehidupan laki-laki dengan perempuan dalam Islam adalah terpisah. Kecuali dalam hal yang dibolehkan oleh syariat, misalnya dalam belajar muamalah, pengobatan gitu kan, atau kalau kita diangkut, tidak mau diangkut kalau sopirnya laki-laki, ya enggak gitu juga kali gitu ya, belajar lagi gitu ya. Jadi artinya boleh dalam hal yang memang disyariatkan gitu. Jadi ini kan sudah tindakan preventif, kan kecil kemungkinan akan ada pergaulan laki-laki dengan perempuan yang mereka terlalunya itu akan ada gesekan-gesekan yang berpengaruh kepada perilaku seksual. Demikian juga yang sejenis, sama gitu kan. Jadi antara yang sejenis pun ada aturan menutup aurat, bukan berarti kita boleh enggak kita membuka aurat, bukan yang kan akses sama perempuan ini enggak boleh, akan sama laki-laki enggak boleh gitu. Nah, jadi ada aturan ini yang kita katakan preventif sekali kan dari Islam. Adanya aturan pergaulan tentang yang sejenis maupun pergaulan yang dia berbeda dengan lawan jenisnya. Yang kedua, Islam melarang secara tegas hubungan seksual sesama jenis. Nah, ini udah lebih rinci lagi gitu kan, lebih tegas. Jadi itu kan sudah menjadi pemutus penularan HIV/AIDS. Dalam Islam, Allah kan menciptakan laki-laki, ada perempuan, potensinya sama. Kemudian Allah memberikan anugerah naluri melestarikan jenis, ghorizah nau namanya. Ada ketertarikan ke lawan jenis, tapi kan kemudian Islam mengatur ada acaranya. Kalau memang sudah tertarik kemudian ya nikah gitu kan, ada aturan ya, ada prosesnya, ada dari ta'aruf dan seterusnya gitu kan. Kemudian tujuannya apa? Gerizah nau tadi itu melestarikan keturunan. Jadi Islam mengarahkan manusia kan sesuai dengan fitrahnya. Kayaknya enggak ada lah orang yang mau punya anak. Kecuali kalau kita bicara fenomena child free ya, itu beda lagi ya. Itu masalah lagi. Normalnya enggak mungkin gitu ya. Nah, kemudian Islam kan juga punya aturan kalau yang mereka sudah terkena perbuatan kaum Nabi Lut, apa hukumannya? Dibunuh. Maka bunuhlah siapa saja yang kalian jumpai melakukan perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Jadi apalagi? Ini hadisnya sudah jelas sahih. Kemudian hukuman mati. Bagaimana kalau yang dia misalnya bukan perilaku Nabi Lut, misalnya dikatakan kan yang lesbi, perilaku menyimpang seperti itu nanti ada sanksi melalui ijtihad dari khalifah. Tapi Rasul pernah menyampaikan juga bahwa kalau lesbi atau sihak itu ya dikatakan di antara wanita adalah bagaikan zina di antara mereka, berarti sama aja. Ya kan, hadis riwayat Tabrani. Jadi sistem ini jelas, maka ini kan sudah preventif juga nih kan, enggak akan ada orang yang berani kalau memang dia mengaku beriman kepada Allah secara benar melakukan tindakan homoseksual ataupun lesbi, LGBT dan teman-temannya gitu ya kita katakan. Yang ketiga, sebagai upaya preventif apa? Dengan menyelenggarakan sistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk kepribadian Islam dan individu yang bertakwa. Ini preventif banget ini. Jadi seharusnya sistem pendidikan itu bukan hanya mikirin pokoknya habis kuliah kerja gitu, tapi ilmunya di mana gitu kan. Jadi kalau dalam Islam itu kan sebetulnya pendidikan itu bagaimana dia untuk membentuk kepribadian yang Islami dan dia menjadi orang yang bertakwa. Jadi pendidikan itu berbasis akidah Islam. Maka dengan menguatkan keimanan dia, dengan benar keimanan dia, nggak mungkin juga dia malas-malasan nggak mau kerja kalau udah benar keimanannya gitu kan. Jadi jangan lengah mengatakan kenapa harus berusaha akidah Islam, karena akidah Islam itu kalau dia benar cara memperolehnya dia akan produktif, pasti dia akan berusaha bermanfaat untuk orang lain, misalnya dengan mencari kerja kan gitu. Kalau malas-malasan kan nggak bermanfaat, jadi beban gitu ya. Maka ada doanya juga kan, mohon perlindungan dari malas gitu kan. Nah, jadi tetap memang

Dengan kondisi sekarang itu yang dia sudah sangat dekat kita dengan media, selama itu bertentangan dengan akidah Islam, dengan syariat, maka yang terjadi ya seperti yang kita rasakan hari ini, kerusakan. Padahal kalau dia digunakan sesuai dengan prinsip dari syariat Islam, sebetulnya media sosial itu sangat membantu kan, bisa menjadi referensi yang benar gitu kan, bisa memperbaiki kondisi, bisa memperpanjang silaturahim sebetulnya gitu kan, mendapatkan ilmu dengan mudah dan cepat gitu kan, kalau dia benar. Tapi kalau sekarang kan kita lihat tidak bersih dari konten pornografi gitu kan, kadang yang kecil apapun masih aja diselipkan gitu kan. Iya kan, masih ada selipkan yang dia ada konten yang dia ke arah pornografi gitu kan. Kadang acara-acara lawaknya gitu kan kok ada juga disempilkan di situ gitu kan. Kebayang dengan generasi kita kalau seperti itu, maka Islam dengan syariatnya harusnya memang dikontrol oleh negara. Itu tidak boleh ada celah sedikit pun bagi individu untuk memproduksi yang namanya konten-konten negatif, apalagi menyempilkan yang sekarang kita lihat kan mempertonton kan perilaku yang menyimpang sesama jenis gitu kan. Saya juga pernah penasaran sih, pengen lihat fakta gitu ya kan. Ada yang mengatakan ada yang misalnya kan konten ini loh yang dia menginginkan apa namanya mempromosikan LGBT terus yang suka sesama jenis. Saya cobalah tuh satu, pengen tahu, astagfirullah gitu ya, perempuan semua yang di situ dengan adegan-adegan yang seperti itu gitu kan. Terus kalau yang homo sih saya enggak mau juga, memang udah tahu lah gitu, karena kalau udah banyak gitu ya. Cuman kok ada juga lah yang perempuan, ternyata memang kayak seperti itu juga di ini mereka itu gitu kan. Jadi makanya sekarang wajar kan kalau akhirnya kita punya anak perempuan pun, dia punya teman dekat perempuan, kalau dulu kan nggak akan ada perasaan was-was ya. Kalau sekarang, aduh ya Allah, janganlah mereka sampai gimana gitu kan. Kan kelihatannya kan punya anak, kita punya sahabat perempuan juga, kalau dulu kan nggak ada perasaan. Tapi kan karena dengan kondisi sekarang itu kan khawatir gitu kan. Anak laki-laki juga sama, siapa teman dekatnya nak gitu kan, sini, aduh ya Allah, mudah-mudahan mereka tidak terini gitu ya dengan hal yang seperti itu gitu kan. Kenapa? Karena kan di HP mereka itu kan pasti ada gitu kan. Kalau mereka nggak punya benteng akidah yang kuat, karena dia gurizah nol itu, dia bisa terangsang atau dia terfikir karena dari luar gitu. Nah itu masalahnya. Tapi kalau keimanan dia kuat, insya Allah dia tidak akan mau tergoda untuk mengikuti itu. Itu akibatnya. Makanya negara pun dalam masalah media itu harus betul-betul memperhatikan. Maka negara, kita katakan kepala negara, khalifah itu akan melihat, akan merujuk kepada para ahli bagaimana agar semua terkoridor dengan syariat Islam. Maka itu yang kita katakan akhirnya nanti apa, dengan kelima cara aturan umum itu, umum yang tadi kita bahas tadi itu, maka akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan tindakan secara paradigmanya tercapai gitu kan. Nah, kemudian secara preventif juga dia tercapai, dan juga kuratifnya pun dia ada lembaga yang kita katakan, kalau kan misalnya terlanjur, kan bisa saja namanya manusia kan bukan malaikat, ada kuratifnya, rehabilitasi dari negara gitu kan, yang tidak dengan berasaskan HAM gitu loh. Tapi bagaimana mereka kembali diingatkan keimanannya, diingatkan kembali kepada koridor yang benar berdasarkan kepada syariat Islam gitu. Jadi artinya apa? Kalau dengan melandaskan kepada HAM, kuratif tadi itu pengobatan tidak akan menyelesaikan, malah bisa membuka celah kan. Kita katakan kalau dengan HAM tadi kan dia boleh berekspresi, tapi kan dia ada tindakan itu mengakibatkan penularan kan. Kan pengalaman dari beberapa yang mereka menyampaikan, para ahli itu, orang yang dia sudah ada pernah menjadi korban, kita katakan LSL tadi itu, ada kecenderungan kalau dia tidak ada yang menuntun, dia pun akan mencari korban lagi gitu. Nah, itu kan banyak ya, sudah dibahas ya. Padahal dalam hal ini kan dikatakan itu, ada Rasul pernah bersabda, tidak boleh membahayakan orang lain dan diri sendiri gitu kan. Berarti kan kalau perilaku yang LSL tadi kan, dia malah dia diri sendiri juga iya, dia juga membahayakan orang lain. Justru kalau Islam itu akan mengurai masalah kesehatan masyarakat itu dengan prinsip-prinsip yang secara benar, maqaid asy-syariah. Jadi sesuai dengan tujuan adanya syariah itu. Jadi akan memanusiakan manusia sesuai dengan fitrahnya dan tidak akan pernah untuk menentang fitrah. Makanya kan Islam itu kan juga tidak melarang seseorang itu untuk tidak menikahkan. Tapi kan juga sebetulnya dikatakan kalau memang kita memang Allah sudah memang takdirkan punya jodoh di dunia, kan juga disunahkan menikah. Tapi kalau ada ternyata saudara kita yang dia tidak menikah, sampai dia misalnya
ketemu ajalnya, ya karena memang kan dikatakan nikah itu kan bukan wajib kan, maksudnya jadi kalau dia nggak nikah berdosa kan, enggak, kecuali bagi yang dia memang sudah, memang dia siap, dia nggak nikah kan berpuasa kan.

gitu kan. Tapi ada juga sahabat Rasul kan yang sama sekali kan tidak menikah sampai mereka meninggal dunia gitu. Jadi artinya Islam itu memang mengurai masalah itu, prinsip dari syariat itu akan sesuai dengan fitrah manusia. Makanya dia mengatakan kan sebagai aspek keimanannya itu kalau enggak ketemu jodoh di dunia nanti di surga, nah, gitu kan. Betul. Ya, jadi artinya kan bukan dikatakan kayak kita sholat kan, waktu sholat kita sholat, kalau nggak sholat berarti kan kita kan wajib berdosa kan, bukan berarti orang yang nggak nikah jadi berdosa. Ya kan, maksudnya hukum asal nikah itu kan dia dia dikatakan dia memang disunahkan, tetapi kalau kita memutuskan untuk gak ada, gak mau menikah kan itu nanti bisa jadi ke makruh dia kan, sebenarnya ditinggalkan. Karena kan masalah jodoh itu kan rahasia Allah, Allah akan melihat kita dari sisi ikhtiar. Nah, jangan juga gak mau nikah tapi malah berperilaku beresiko, nah, ini akibatnya gitu kan. Nah, jadi artinya dari semua gambaran tadi itu dikatakan bahwa Islam nanti dengan menerapkan syariat itu, maka dia akan menerapkan secara keseluruhan tadi itu, dia akan betul-betul memang bisa komprehensif tadi. Jadi dia akan mengena kepada semua hal, dari sisi kita katakan tadi promotifnya dapat karena dia berdasarkan kepada syariat Islam, aspek preventif juga dapat, kemudian kuratifnya juga dapat, dan juga kita katakan tadi rehabilitatif, artinya memang semua aturan itu dia akan bisa kita melindungi kita dengan kembali kepada melindungi atau menjamin kelima jaminan tadi. Tapi kalau itu kita tinggalkan, artinya kita meninggalkan syariat Islam, berarti ya nggak terjamin yang lima tadi. Harta kita bingung, was-was, akal juga dirusak gitu kan, keturunan juga dirusak, agama juga dirusak akidahnya, jiwa juga sekarang sangat mudah untuk murah dijual, dibunuh dan sebagainya. Tapi sebaliknya, kalau diterapkan secara menyeluruh Islam itu, maka jaminan tadi itu akan didapatkan oleh seluruh manusia, bukan hanya yang mengaku sebagai seorang Muslim. Maka kan kalau kita kembali kepada apa yang Allah firmankan itu kan dikatakan Islam itu kan rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslim, bukan rahmatan lil mukmin kan, tapi lil alamin. Maka artinya apa? Syariat Islam itu memang dia memang sesuai dengan fitrah manusia. Karena manusia itu hamba dari Allah sebagai sang pencipta. Mau dia manusianya akhirnya

0: ketenteraman dengan diterapkan aturan Islam di tengah-tengah mereka. Nah, jadi seperti itu, Mbak Lia, yang kita bahas hari ini mudah-mudahan bisa sebagai pemantik dan ya, mudah-mudahan bikin penasaran.
1: Agar semakin jadi sekalian closing sama kita, Ustaz,
0: sekalian ya.
1: Sekalian tadi ya.
0: Okay. Ya, agar nanti termotivasi untuk ngaji gitu ya, mempelajari Islam lebih dalam lagi, agar nanti bisa mensikapi secara benar dan mendapatkan solusi bagi semua permasalahan kehidupan kita. Demikian wa'alam biswab. Demikian Mbak Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tema yang kita bahas di siang hari ini sangat menarik sekali ya. Dan ini waktunya kurang sih ya, tapi sudah pas di formasi pukul 12 ini. Dan sekian juga dari Lia ya, mohon maaf apabila salah kata. Dan nantikan kembali program Obsesi di setiap hari Jumat insyaallah ya, dengan tema dan juga ustazah yang berbeda-beda. Dan sekian juga dari Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Sementara itu, Ketua Kasilah Kabupaten Padang Lawas, Musa Irwan Hasibuan, menyampaikan bahwa seluruh peserta, ofisial, dan pelatih yang mendapat mandat dari Bupati Padang Lawas telah menjalankan tugas dengan baik serta menampilkan kemampuan terbaik selama kompetisi berlangsung. Ketua Kasilah Padang Lawas juga menjelaskan bahwa sejumlah peserta berhasil meraih prestasi pada berbagai cabang lomba. Perolehan terbaik diraih oleh Taufik Hasibuan yang menjadi juara satu cabang Hot Naskah Putra, dan Emiliatul Khairiyah Nasution yang meraih juara 1 cabang Tafsir Bahasa Indonesia Putri. Kedua peserta tersebut dipastikan akan mewakili Sumatera Utara pada ajang MTQ Nasional yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026 mendatang. Selain itu, Padang Lawas juga meraih sejumlah prestasi lainnya, antara lain juara 2 Tafsir Bahasa Arab Putra atas nama Mushaf Umair, juara 3 Fahmil Quran Putri, juara 3 Syahril Quran Putra, serta juara 3 Hot Nasrah Putri. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisa dari com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
3: Demikian kilas utama daerah hari ini.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memory, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105.

Rekan Rau, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar, dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang karena kandungan nutrisinya terbatas. Setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar, sereal rendah serat, oatmeal, serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Jika diare berlangsung lama atau disertai gejala berat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita semua.

0: Sian dia duho kele, songonna belanja do widaon.
1: Di mana kele? Baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do mana gi kele?
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu mempelajari ilmu untuk berbangga di hadapan ulama atau mendebat orang-orang bodoh atau memilih-milih majelis. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, hendaknya ia takut neraka." Neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Anda tahu saat-saat yang paling mengasyikkan adalah saat ketika kita bersama-sama dengan kekasih kita. Waktu kelihatan begitu cepat berlalu, semuanya jadi hilang. Nah, dalam sholat, apakah rasa itu ada di dalam diri kita ketika kita bersama-sama Sang Maha Kekasih? Ketika kita berada di dalam sholat, marilah sekarang saatnya kita bersolat.
4: Selalulah berlaku jujur dan jangan takut akan akibatnya. Karena kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jauhilah semua bentuk kedustaan, walaupun diperkirakan akan berbuah kebaikan. Karena kedustaan itu pasti melahirkan kedurhakaan, dan kedurhakaan itu pasti menuntun seseorang ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah." وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.
4: Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Jika seseorang selalu jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya, kedustaan itu menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta atau tidak jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Radio station in Padang Sidempuan, 105 Rau FM.
2: Rekan Rau pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu, yang pertama, bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata, sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan. Yang kedua, asparagus. Asparagus sering dianggap sayuran premium yang identik dengan pola makan sehat. Namun, asparagus tersebut sayuran dengan kandungan purin yang cukup tinggi. Bagi penderita asam urat yang sedang kambuh atau kadar asam urat sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu dihindari

rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo sampai emping memang lezat, tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Raw, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Raw, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari. Kedua,

0: Hati. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua ya.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin Terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas mah buruta. Betul deh, kele.
2: Imada Eda, betul deh. On ma gyot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face. Who is that?
0: Raw. This is.
3: Rekan Raw, siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang, nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata, nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya, tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.

kembali lagi di 105 Raw FM ya rekan Raw. Tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Layla pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio Sidipuan.

0: Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Senang sekali rasanya Laila bisa kembali hadir menyapa ruang dengar Anda dengan program Ketabotu Sidimpuan, Ketabotu Raw FM, Ketabo Ketabo, mulai pukul 2 siang hingga pukul 16 sore nanti. Saya akan menemani ruang dengar Anda yang siap memutarkan lagu-lagu pilihan Anda yang tentunya ada di genre lagu Batak dan juga Tapsel. Untuk Anda yang mau mengirimkan requestannya, boleh langsung saja hubungi ke nomor 0822 99 99 6105. Bisa dari via chat WhatsApp, via telepon, dan juga SMS. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputarin lagu Abid Panyikotan dari Nani Hasibuan. Salam-salamnya untuk kakak yang lagi bertugas dan semua pendengar Raw FM tersebut. Oke, ditunggu lagunya ya kak, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Oke, kita angkat dulu terlebih dahulu dari via teleponnya. Halo, kita butuh sidimpuan.
1: Kita bu, tuau FM mengalami si Laila.
0: Kita bu. Gimana apa kamarnya di sore ini, di siang? Aduh, udah agak apa ini ya? Masih siang.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Mau request lagu apa, Bang?
1: Lagu Batak lah.
0: Boleh, yang judulnya apa ini?
1: Dari Tupalipi. Dari Tirargana.
0: Oke, ada ini lagunya, Bang. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Ya, salamlah sama kawanku yang ngomong ini aja lah.
0: Oke, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya, Bang Borka. Nanti Laila putarkan. Oke, ini ada dari via chat WhatsApp. Dari via telepon ya. Halo, kita butuh selimpuan.
2: Kita butuh rawatan.
0: Kita bo. Dengan siapa di mana ini?
2: Bu Marti di Hoping di Udah Badang.
0: Gimana kabarnya di siang hari ini, Bu? Sehat. Mau request lagu apa?
2: Lagu orang tua ya. Unang Jason Amangmon.
0: Boleh diulang?
2: Unang Jason Amangmon. Dari Stand
0: Voice. Ulang.
2: Jason Amangmo.
0: Dari siapa ini tadi?
2: Stand Voice.
0: Oke, ini ada lagunya. Pung salam-salamnya buat siapa ini?
2: Salam buat semua yang lagi dengar acara ya.
0: Oke, ditunggu lagunya. Nanti Laila putarkan. Ini dari via chat WhatsApp dari Pak Juntak di Batuna 2. Katanya mau request lagu Batak Si Lele Lali Nabhabang dari Sotul Maulana. Salam buat Penjaitan Natama, Bang Syahdan Lubis, Bang Sarul Regar, Ayah Japran, Bang Cepis, Marina, Laila, Mama Dira, Mama Hikmah, Buru Harahap di Pijur Calling, dan buat yang lagi menyiar. Oke, Pak Junta, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Buat rekan Laila yang masih ingin request lagu, boleh saja hubungi nanti ya ke nomor 08 22 99 99 6105. Mungkin kita kembali ke lagu dulu, tetap stay tune di 105 Raw FM, Your Lifestyle.

0: 105 FM. Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: 난 주호진 씨가
2: 하 ngelag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
3: Sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai simpati aja.
2: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
5: Eda, ada nggak butuh motor tu pekan baru berangkat borngin? Got mulak bos wicok tu Bandung, santa pekan baru berangkat nak.
6: Ada Eda, langganan naik midai anggota pekan baru.
5: Aha mai Eda,
6: mandiri taksi Eda, ada.

0: ada HIS, dapat snack dan air mineral. Padang Sinimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan armada HIS mendapat snack dan air mineral, dan Padang Sinimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan armada HIS, Tanto Medan dengan armada HIS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
1: Dengerin terus, jangan kemana-mana. Tetap stay tune ya di Raul 105.

Kembali lagi di 105 RAW FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya buat rekan RAW yang mas ingin merequest lagu kesayangannya di lagu Batak dan juga Tapsel, boleh langsung saja hubungi kami di nomor 0822 9999 6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS dan juga telepon. Oke, langsung saja ini kita bacakan dari via chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu paket dari Top Simamora. Salamnya buat pendengar setia RAW FM dan terspesial untuk kakak yang lagi bertugas. Oke kak, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Dari Bang Cepis di Panjanggar, mau request lagu Pantun Si Painget by Fadil. Salam-salamnya buat yang lagi dengarkan aja. Oke bang, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Ini ada lagi dari Bang Wijaya ya, mau request lagu Sasadaho by Dolman Manik. Oke bang, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, ini ada lagi dari via chat WhatsApp. Kak mau request lagu dong, lagu Tapsel, boleh. Wak Datung dari Nilasari, salam-salamnya untuk kakak sama yang lagi dengarkan aja. Oke kak, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Oke, mungkin rekan RAW, kita kembali ke lagu dulu. Buat yang ingin request, boleh langsung saja hubungi ke nomor yang tadi ya. Tetap stay tune di 105 RAW FM, your lifestyle.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha makele gwarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adi Putra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: This is my life. This is my station. 105 FM.
1: Ayo, ikuti dan meriakan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Hanya Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Dialah yang maha kaya lagi maha dermawan. Dan dia telah menjamin rizki seluruh makhluknya. Seorang mukmin yang meyakini hal ini, maka ia akan bertawakal dan bersandar kepada Allah dengan sepenuh hati dalam perkara rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang keutamaan tawakal ini.
5: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum

0: كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.
1: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti Allah memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Di pagi hari pergi dalam keadaan lapar, dan di siang hari pulang dalam keadaan kenyang.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Naku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
3: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
4: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip. Tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
4: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapet YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi MyTelkomsel, aktifin paketnya dan tarara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Eda, adong do botoho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa kan baru berangkat na.
2: Adong Eda, langganan mai midai anggut tu pekan baru.
1: Aha mai Eda,
2: mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda.
1: CV mandiri taksi Jalan Singa Mangaraja nomor 99 Sitamiang Padang Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan berangkat jam 10 pagi Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
3: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rauk 105 FM, Your Lifestyle.

Kota Medan. Pemerintahan Kota Medan, Sumatera Utara mendongkrak kreativitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan menyediakan galeri Dewan Kerajinan Nasional daerah di wilayah itu. Wali Kota Medan Riko Triputra Waas meninjau persiapan galeri Dekranas dan Medan Kamis 25 Juni, mengatakan galeri tersebut diproyeksikan menjadi ekosistem baru UMKM unggulan di Kota Medan. Beliau mengatakan produk UMKM yang berada di galeri yang berlokasi di Mall Pelayanan Publik Kota Medan itu melewati kurasi secara berjenjang sehingga mampu berdaya saing. Dalam mengoptimalkan galeri tersebut, beliau menginterview

0: Kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah borut tak. Betul deh, kele.
2: Imada Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 08 12 65 35 20 08. Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam. Double shot.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang mencerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar yang budiman, setelah kita mengetahui akan bahaya serta buruknya perilaku homoseksual pada edisi yang lalu, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas karakter serta hukuman bagi pelaku homoseksual. Pendengar yang budiman, kaum homoseks memiliki karakter yang jauh berbeda dengan manusia normal pada umumnya. Di antara karakter tersebut ialah, pertama, fitrah dan tabiat mereka terbalik dan berubah dari fitrah yang telah Allah ciptakan pada pria, yaitu kehendak kepada wanita, bukan kepada laki-laki. Kedua, mereka mendapatkan kelezatan dan kebahagiaan apabila mereka dapat melampiaskan syahwat mereka pada tempat-tempat yang najis dan kotor dan melepaskan air kehidupannya di situ. Ketiga, rasa malu, tabiat dan kejantanan mereka lebih

0: rendah daripada hewan. Keempat, pikiran dan ambisi mereka setiap saat selalu terfokus kepada perbuatan keji itu karena laki-laki senantiasa ada di hadapan mereka di setiap waktu. Apabila mereka melihat salah seorang di antaranya, baik anak kecil, pemuda, atau orang yang sudah berumur, maka mereka akan menginginkannya baik sebagai objek ataupun pelaku. Kelima, rasa malu mereka kecil. Mereka tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kepada makhluknya. Tidak ada kebaikan yang diharapkan dari mereka. Keenam, mereka tidak tampak kuat dan jantan. Mereka lemah di hadapan setiap laki-laki karena merasa butuh kepadanya. Ketujuh, Allah mensifati mereka sebagai orang fasik dan pelaku kejelekan. Kedelapan, mereka disebut juga sebagai orang-orang yang melampaui batas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesembilan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan mereka sebagai kaum perusak dan orang yang zalim. Pendengar yang budiman, kekejian dan keburukan sikap homosek kaum Nabi Lut telah membuat Allah murka hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujani kaum Nabi Lut dengan batu. Bahkan tidak tersisa seorang pun melainkan dia terhujani batu tersebut. Sampai-sampai disebutkan bahwa salah seorang dari pedagang di Mekah juga terkena hujan batu sekeluarnya dari kota itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membalik negeri kaum Lut dan menghujani mereka dengan batu-batu yang berasal dari tanah yang terbakar dari neraka Jahannam yang susul menyusul. Di atas batu-batu itu tertulis nama-nama kaum tersebut sebagaimana yang dikatakan Al-Jauhari. Kerasnya azab tersebut menunjukkan bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang paling keji sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut. Allah melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut. Tiga kali. Arti dari laknat Allah dalam hadis ini adalah kemurkaan Allah dan terjauhkan dari rahmatnya. Pendengar yang dirahmati Allah, para sahabat telah menerapkan hukum bunuh terhadap pelaku homosek. Dan tidak ada yang berselisih pendapat dalam masalah ini. Mereka hanya berselisih pendapat bagaimana cara membunuhnya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Demikian juga para pengikut mazhab Hambali menukil kesepakatan para sahabat yang mengatakan bahwa hukuman homosek adalah dibunuh. Mereka berdalil dengan hadis, barang siapa yang kalian dapatkan melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah yang menyetubuhi dan yang disetubuhi. Mereka juga berdalil dengan perbuatan Ali radhiyallahu anhu yang merajam orang yang melakukan homoseksual. Imam Asy-Syafi'i juga berkata, dengan ini kita berpendapat merajam orang yang melakukan perbuatan homoseksual, baik dia seorang yang pernah menikah atau bukan. Diriwayatkan pula dari Khalid bin Walid bahwa ada di pinggiran kota Arab seorang laki-laki yang dinikahi sebagaimana dinikahinya seorang perempuan. Maka dia menulis surat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar bermusyawarah dengan para sahabatnya. Orang yang paling keras pendapatnya adalah Ali radhiyallahu anhu. Pada saat itu ia berkata, tidaklah melakukan perbuatan ini kecuali hanya satu umat dan kalian telah mengetahui apa yang telah Allah lakukan kepada mereka. Kemudian Ali berkata, aku berpendapat agar dia dibakar dengan api. Kemudian Abu Bakar pun mengirim surat kepada Khalid bin Walid untuk membakarnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga berkata tentang hukuman pelaku homoseksual, yaitu dipertontonkan dari bangunan yang paling tinggi, lalu dilemparkan ke bawah dengan diikuti lemparan batu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 82 dan 83 yang artinya, maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Tuhanmu. dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Dengan demikian, kesimpulan hukuman homoseks adalah bisa dengan dibakar, dirajam dengan batu, dilempar dari bangunan yang paling tinggi yang diikuti lemparan batu, atau dipenggal lehernya. Ada pula yang mengatakan ditimpakan tembok kepadanya. Pendengar yang budiman, kekejian homoseks ini dampaknya dan kerusakan yang ditimbulkannya sangat buruk bagi pribadi juga masyarakat. Oleh karenanya, Islam sangat keras dalam memberikan hukuman atas kejahatan ini. Di antara dampak buruk yang diakibatkan perbuatan keji ini adalah, yang pertama, benci terhadap wanita. Kaum Lut berpaling dari wanita dan kadang bisa sampai tidak mampu untuk menggauli mereka. Oleh karena itu, hilanglah tujuan pernikahan untuk memperbanyak keturunan. Seandainya pun seorang homo itu bisa menikah, maka istrinya akan menjadi korbannya, tidak mendapatkan ketenangan, kasih sayang, dan belas kasih. Hidupnya tersiksa, bersuami, tetapi seolah tidak bersuami. Kemudian dampak yang kedua, efek terhadap syaraf. Kebiasaan jelek ini mempengaruhi kejiwaan dan memberikan efek yang sangat kuat pada syaraf. Sebagai akibatnya, dia merasa seolah dirinya diciptakan bukan sebagai laki-laki, yang pada akhirnya perasaan itu membawanya kepada penyelewengan. Dia merasa cenderung dengan orang yang sejenis dengannya. Ketiga, efek terhadap otak. Keempat, menyebabkan pelakunya menjadi pemurung. Kelima, seorang homoseks selalu merasa tidak puas dengan pelampiasan hawa nafsunya. Keenam, mereka terancam oleh berbagai macam penyakit seperti depresi, tipes, disentri, sipilis, kencing nanah, dan AIDS. Bahkan para ahli mengatakan bahwa 95% pengidap penyakit AIDS adalah kaum homoseks. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan keji ini dan memerintahkan kepada manusia untuk menjauhi para pelaku kekejian ini hingga mereka bertaubat dan kembali kepada fitrah kemanusiaannya. Mudah-mudahan pembahasan kita pada kesempatan kali ini bermanfaat dan menjadikan kita sebagai manusia yang lurus baik dalam akal maupun kejiwaan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang akan mendapatkan kenikmatan di surganya yang mulia. Amin. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Apakah salah seorang dari kalian tidak ada yang mampu setiap hari mendapatkan 1000 kebaikan? Maka salah seorang dari mereka ada yang bertanya, bagaimana caranya seseorang sehari bekerja dan mendapatkan 1000 kebaikan? Maka Rasulullah menjawab, dia bertasbih 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan, atau dihapus darinya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Wa idza

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
2: Kemunafikan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Di antara tanda-tanda orang munafik adalah sering berdusta dalam perkataannya, mengingkari janji, dan mengkhianati amanah. Seorang mukmin sejati akan menjauhi sifat-sifat kemunafikan tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
3: "Ayatul munafiqi thalas. Idza haddatha kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan."
2: Tanda orang munafik ada tiga: jika berkata, dia berdusta; jika berjanji, dia ingkari; dan jika diberi amanah, dia berkhianat.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Sidimpuan.
1: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
2: Kilas utama daerah hari ini.
3: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pemerintahan Kota Medan, Sumatera Utara mendongkrak kreativitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dengan menyediakan galeri Dewan Kerajinan Nasional daerah di wilayah itu. Wali Kota Medan Riko Triputra Waas meninjau persiapan galeri Dekranas dan Medan Kamis 25 Juni. Mengatakan galeri tersebut diproyeksikan menjadi ekosistem baru UMKM unggulan di Kota Medan. Beliau mengatakan produk UMKM yang berada di galeri yang berlokasi di Mall Pelayanan Publik Kota Medan itu melewati kurasi secara berjenjang sehingga mampu berdaya saing. Dalam mengoptimalkan galeri tersebut, beliau menginstruksikan organisasi perangkat daerah termasuk tingkat kecamatan untuk memantau perkembangan produk termasuk para pelaku UMKM. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
2: Demikian kilas utama daerah hari ini.
1: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha makele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
5: Hey, Sidimpuan.

Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudhu dan terus melakukan salat. Kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan datang seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
6: Kemunafikan adalah perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Di antara tanda-tanda orang munafik adalah sering berdusta dalam perkataannya, mengingkari janji dan mengkhianati amanah. Seorang mukmin sejati akan menjauhi sifat-sifat kemunafikan tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
7: ayatul munafiqi thalath, idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan.
6: Tanda orang munafik ada tiga: jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia ingkari, dan jika diberi amanah, dia berkhianat.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Perjuangan yang dilandasi ketekunan, kesabaran, keberanian, serta keikhlasan seseorang dalam meniti kehidupan hingga mencapai apa yang diperjuangkan, tentu pantas diteladani. Lalu, siapakah yang akan dikisahkan dalam kisah tokoh ini?
2: Oh, nama saya Alfa. Menurut saya nih, sepengetahuan saya, Kanjeng Ratu Pembayan itu ya cantik lah, cantik terus cukup anggun, berwibawa. Yang jelas sepengetahuan saya itu dia deket sama rakyat kecil.
3: Saya kurang mengenal sih yang namanya Pembayun, tapi menurut saya sebagai putri Sultan dia baik. Aktivitas di masyarakat yang saya dengar juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial.
4: Beliau itu adalah sosok wanita muda yang begitu excellent, multi talented, juga mempunyai sebuah kreativitas, ide-ide ataupun otak yang brilian. Tidak berbeda dengan sosok dari ayah ataupun kakeknya, beliau dekat sekali dengan rakyat kecil.
1: Insan edukasi, itulah pendapat masyarakat. Alfa, Puji dan Mahendra tentang Gusti Kanjeng Ratu Pembayun, Ketua Karang Taruna Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus aktivis perempuan yang akrab disapa Gusti Pembayun. Beliau adalah putri sulung dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dengan Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Gusti Pembayun dengan segala upayanya memberdayakan perempuan yang termarginalkan dalam masyarakat, agar mereka bisa mandiri, kreatif, hingga mampu menopang perekonomian keluarga.

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz dalam program Kisah Tokoh. Gusti Pembayun lahir di Bogor pada tanggal 24 Februari 1973 dengan nama Gusti Raden Ajeng Nurmalita Sari. Pendidikan formal dimulai di Taman Kanak-kanak dan hingga tingkat sekolah menengah atas atau SMA ditempuh di Yogyakarta. Semasa sekolah, Taman Kanak-kanak hingga SMP, sebagaimana anak sekolah pada umumnya, Gusti Pembayun sering pula mengikuti berbagai lomba, terutama lomba tari. Tari merupakan salah satu hobi Gusti Pembayun selain berenang. Selepas SMA, Gusti Pembayun melanjutkan pendidikan di Amerika dan Australia. Keberangkatan Gusti Pembayun menempuh pendidikan di luar negeri dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pemikiran Barat dan Timur, sehingga dengan belajar di luar negeri, kedua orang tua tercinta mengharapkan Gusti Pembayun memiliki wawasan yang lebih luas. Insan Edukasi, meski Gusti Pembayun sempat tinggal beberapa lama di luar negeri, beliau tetap menganggap tempat yang paling indah adalah Indonesia dan teristimewa kota Yogyakarta. Pada tanggal 28 Mei tahun 2002, Gusti Pembayun yang nama kecilnya Gusti Raden Ajeng Nurmalita Sari itu menikah dengan Haji Niko Mesayuda MSC, putra pasangan Haji Suryatmoko dengan Hajah Monik Sri Suwardiyatmi Sarwi Rahayu, yang kemudian mendapat anugerah gelar Kanjeng Pangeran Haryo Wironegoro. Pada saat menikah, usia Gusti Pembayun tergolong cukup dewasa untuk ukuran perempuan Jawa. Lalu, bagaimana pendapat beliau tentang fenomena wanita karir dan tidak menikah?
1: Kalau menurut saya, mereka bukan fokus di karir, tapi kalau sudah 30 tahun ke atas itu kan udah enjoy dengan dirinya sendiri, kemudian memandang lawan jenis itu akhirnya yang perfect, mereka minta yang perfect gitu. Kalau zaman SMA kan pokoknya cinta, orangnya cakep gitu ya. Tapi kalau udah 30 tahun ke atas, terutama untuk wanita, permintaan atau spesifikasi calon suami itu lebih detail gitu, lebih fokus. Ya sekarang semakin banyak wanita itu lebih settle gitu. Mungkin dengan sekarang semakin sulitnya mencari pekerjaan bagi pria, tapi ya kadang-kadang terus kita yang merasa lebih mandiri.

0: pegawai banyak gitu. Nah, makanya kami waktu lalu memilih lokasi di Pleret karena Pleret sendiri juga punya histori tersendiri, dalam artian ada sejarahnya lah itu pada waktu zaman Mataram dululah gitu. Makanya kita milih di Pleret itu. Kemudian kami mencoba untuk merekrut pegawai itu tidak berdasarkan sekolah yang mereka dapatkan, tapi kriterianya adalah orang yang miskin gitu. Jadi ada keterangan dari Pak Lurah atau Pak RT bahwa orang ini benar-benar miskin, itulah yang menjadi pegawai kita. Kalau untuk keahliannya kan asalkan mereka sabar dan tangannya tidak basah, itu bisa kita kita training.
1: Insan edukasi, ternyata pabrik rokok yang didirikan itu bukan semata tujuan bisnis, tetapi lebih pada pembukaan lapangan kerja, terutama bagi perempuan di wilayah Pleret, Kabupaten Bantul. Lalu, bagaimana bisnis tersebut? Kisah tokoh segera kembali.
2: Hey, Sidimpuan,

0: Sidim Puan.
1: Insan edukasi, Gusti Pembayun mengalami suka duka dalam merintis usaha, baik usaha sutra dan pabrik rokok tersebut. Tetapi hal itu dihadapinya dengan tegar. Apalagi ayahandanya sendiri, Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pernah berpesan, jangan sekali-kali memanfaatkan fasilitas yang ada. Jadi, justru dengan jabatan yang diemban sang ayah, ruang gerak dan kapling untuk usaha semakin sempit karena ada batasan-batasannya. Lalu, bagaimana suka duka Gusti Pembayun dalam merintis usaha itu?
2: Ya, sebenarnya banyak sukanya daripada dukanya. Kalau duka kan apa ya, yang namanya juga bisnis ya, atau yang apa, ada penghasilan, itu kan pasti ada pasang surutnya. Tapi sukanya itu yang terpenting adalah kita bisa apa namanya, bisa apa, mempekerjakan orang banyak gitu. Dan juga yang paling penting adalah kita bisa mengangkat atau bisa memberi pendapatan lebih, atau mereka juga bisa mendapatkan peningkatan penghasilan.
1: Insan edukasi, upaya menampung tenaga kerja terutama kaum perempuan yang dilakukan Gusti Pembayun tidak hanya melalui bisnis yang dirintisnya, namun juga melalui organisasi AKU.
2: Aku ini khusus untuk, bukan khusus, tapi kebetulan 95% itu ibu-ibu. Jadi di situ kegiatannya adalah usaha mikro, yang benar-benar mikro. Jadi kita apa namanya, mencoba untuk ibu-ibu yang apa namanya, ada di desa, terus kemudian juga membantu suami untuk apa, mendapatkan penghasilan tambahan lewat rumah. Jadi tanpa meninggalkan rumah, tetap ngurusi anak, tetap ngurusi suami, tapi dia dari rumah itu bisa mendapatkan extra income.
1: Untuk dapat mempertahankan usaha mikro di kalangan ibu rumah tangga dalam menghadapi kenaikan harga yang tidak terkendali, Gusti Pembayun memiliki pandangan tersendiri.
2: Karena kan Indonesia ini sebenarnya kan negara agraris, tapi kan akhirnya kita semua import. Contohnya seperti tepung. Jadi ibu-ibu yang menggunakan tepung untuk membuat roti dan sebagainya, itu kan harganya juga karena tepung import ya, jadi kan harganya ini. Pada waktu lalu kita coba menghimbau, jadi cobalah ibu menggunakan mungkin roti-roti itu dari tepung sukun, tepung pisang. Jadi apa yang ada di sekitar itu coba jadi dibuat tepung. Jadi seperti kalau ada pisang ya, dibuat tepung pisang. Dari tepung pisang itu dibuat apa, makanan gitu. Jadi mungkin roti, toh sekarang kan roti dari tepung sukun sudah ada, sudah banyak yang membuat gitu loh. Jadi ayolah kita kembali menggunakan apa yang ada di sekitar kita, daripada kita menggunakan tepung-tepung yang import gitu.

0: Jadi yang di potensi luka ya itulah.
1: Insan edukasi berkat semangat pantang menyerah yang dilakukan Gusti Pembayun, beliau mendapatkan penghargaan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia atas gagasan, kemauan, dan tindakannya dalam memajukan semangat kewirausahaan dan juga penghargaan Kusala Swadaya kategori kepedulian sosial. Lalu, bagaimana kiprah Gusti Pembayun di organisasi Karang Taruna

0: 헤이 신임과
1: Sejak tahun 2002 hingga sekarang, Gusti Pembayun menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa yang dilakukan di organisasi tersebut?
2: Karena kan kita di provinsi, jadi Karang Taruna Provinsi itu sebagai fasilitator. Jadi yang sebenarnya yang bergerak adalah Karang Taruna Kabupaten. Teman-teman kabupaten ini yang apa ya, lebih mengerti, karena mereka yang lebih mengerti akan potensi mereka, jadi potensi lokal gitu ya. Kita bentuk kelompok-kelompok untuk usaha ekonomi produktif dan sebagainya. Kita mungkin beri pinjaman modal atau kita training. Kita bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan macam-macam itu untuk memberi mereka training gitu. Nah sekarang saatnya mereka itu membuat suatu kegiatan yang bisa mendorong mereka bisa mendapat penghasilan. Yang pasti itu kegiatan untuk ekonomi produktif Karang Taruna berjalan dengan baik gitu. Kemudian untuk kegiatan sosialnya sekarang untuk yang periode kedua ini semakin baik.
1: Insan edukasi di akhir wawancara dengan Gusti Pembayun yang dilakukan reporter Radio Edukasi di kediaman Dalem Wironegaran Yogyakarta, Gusti Pembayun berpesan kepada kaum muda.
2: Jadi untuk pemuda generasi kapanpun itu jangan sampai kebanggaan kita akan nasionalisme, akan bangga Indonesia itu jangan sampai pudar. Kemudian sejarah-sejarah pahlawan kita sampai sekarang negara Indonesia ini besar sekali itu jangan dilupakan.
1: Insan edukasi itulah kiprah Gusti Pembayun. Dan atas segala upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pemuda dan kaum perempuan. Gusti Pembayun juga mendapatkan penghargaan Sunshield Unbreakable Woman sebagai perempuan Indonesia dengan semangat tak terpatahkan serta dapat menginspirasi perempuan Indonesia. Insan edukasi, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada berjuang untuk kepentingan orang banyak. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih berharga dari 1000 nasihat.
3: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
0: Hey, Sidimpuan.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
2: Hey, Sidimpuan.

0: Kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik.

menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah lihat playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM, your lifestyle.

0: 헤이 시림과
1: Hai rekan Rao, Lia kembali menyapa ruang dengarkan Rao di malam hari ini. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar skill yang wajib dimiliki sebelum usia 25 tahun agar sukses menurut ahli. Profesor Psikologi Sosial dari New York University, Jonathan Haidt mengungkapkan satu soft skill yang menurutnya wajib dimiliki anak muda sebelum usia 25 tahun. Soft skill yang dia maksud adalah kemampuan untuk fokus karena hal tersebut sangat krusial untuk dikuasai generasi muda jika ingin sukses. Kemampuan fokus sangat penting, terutama di tengah derasnya arus penggunaan media sosial dan ponsel pintar. Saat ini remaja usia 13 sampai 18 tahun kini menghabiskan rata-rata 8 jam 39 menit per hari menatap layar. Ia mengingatkan dampak buruk pengguna ponsel yang berlebihan dapat menjadi permanen jika tidak segera dihentikan. Menurutnya, ketidakmampuan berkonsentrasi akan memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari sulit menjaga hubungan personal hingga kesulitan mempertahankan pekerjaan. Untuk mengembalikan kemampuan fokus, disarankan untuk melakukan digital detox atau mengurangi penggunaan ponsel, khususnya media sosial selama 30 hari penuh. Saat muncul dorongan untuk mengecek ponsel, disarankan menggantinya dengan aktivitas lain seperti membaca, menulis jurnal, menonton film sampai selesai, atau pergi keluar rumah. Kuncinya adalah menyelesaikan satu kegiatan sebelum berpindah ke yang lain. Nah, rekan Rao, itu dia ya skill yang wajib dimiliki sebelum kita berusia 25 tahun agar sukses menurut ahli.

0: Ilmuwan dan filosof dari Yunani Pythagoras pernah mengatakan, "Berusahalah selekas-lekasnya untuk berbuat baik. Lebih baik berbuat demikian pada hari ini daripada esok hari. Karena hidup ini adalah pendek, sedangkan waktu berlari begitu kencang."
1: Insan Edukasi, berapa umur Anda saat ini? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, atau bahkan 5 tahun? Berapa lama Anda telah melalui kehidupan Anda? Berapa lama lagi sisa waktu Anda untuk menjalani kehidupan? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita akan mengakhiri hidup ini. Sebagai manusia jelas, kita memiliki perbedaan dalam menjalankan kehidupan. Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita bagi orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita membantu kepada sesama. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara kita, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan itu sendiri. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Insan Edukasi, pandanglah sekeliling kita, karena ada segelintir atau bahkan banyak orang yang selalu membutuhkan kita. Mereka menanti kehadiran kita, mereka menanti dukungan kita. Sekali lagi, selalu bersyukurlah kepadanya setiap saat bahwa kita masih dipercayakan untuk menjalani kehidupan ini. Buatlah hidup ini menjadi sebuah ibadah. Nah, Insan Edukasi, sudahkah Anda merasa hidup Anda berkualitas?

0: Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Hey, Sidimpuan.

0: Sidimpuan. Woo! Number one
1: hit music station. Halo semuanya, saya Keisha Salim dari label Lega Suara. Buat kalian semua, jangan lupa download aplikasi Rau FM, RAU FM di Play Store. Jangan lupa.

0: Hey, Sidim Buat.
1: Woo! Number one hit music station.
2: Rekan Rao, kita kembali lagi di informasi selanjutnya. Di sini Lia memberikan informasi 5 cara mengurangi gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif ini tidak hanya mempengaruhi keuangan pribadi, tetapi juga memberikan dampak negatif pada lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam dunia modern yang penuh dengan tawaran konsumsi dan tren yang terus berubah, seringkali mudah bagi kita untuk terjebak dalam pola pikir konsumtif alias gaya hidup material. Gaya hidup konsumtif yang berlebih justru seringkali menimbulkan stres, memperbanyak beban pribadi, meningkatkan tekanan untuk selalu terlihat menarik oleh orang sekitar, menimbulkan rasa iri, dan berkurangnya kebebasan finansial. Nah, berikut cara mengurangi gaya hidup dan pemikiran konsumtif. 1. Berhenti membanding-bandingkan. Sebagai manusia, seringkali kita membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain dalam berbagai hal. Jika kamu terus-menerus membandingkan diri kamu dengan orang-orang yang memiliki kehidupan jauh berbeda dari kamu, kamu tidak akan pernah bisa mengukurnya dan itu hanya akan membuat kamu merasa tidak percaya diri. 2. Pahami kelemahan kamu. Kamu sebaiknya mengenali titik pemicu dalam berkeinginan untuk melakukan konsumerisme. Apakah ada toko tertentu yang mendorong pembelian yang tidak perlu dalam hidup kamu? Apakah ada produk atau harga produk tertentu yang memicu keinginan konsumtif dari kamu? 3. Gantikan fast purchasing dengan slow purchasing. Ketika kita mulai kehilangan kendali atas kebiasaan konsumsi kita, hal ini biasanya terjadi karena kita mengambil keputusan yang cepat dan impulsif. Kita secara reaktif mengatakan ya pada hal-hal yang belum sepenuhnya kita pikirkan dan malah terbawa emosi. Salah satu cara untuk memastikan bahwa pikiran kita ada di kendali adalah dengan memperlambat proses pembelian kita. Selanjutnya, perpanjang umur barang kamu. Dan yang terakhir, fokus pada tujuan kamu. Nah, rekan Rao, itu dia beberapa cara untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Dan semoga informasi ini bermanfaat ya.
3: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

Fakta atau mitos, maca diklaim bisa kurangi bersin saat alergi? Rekan Rao, bersin saat alergi seringkali membuat aktivitas terganggu. Menariknya, riset terbaru menemukan bahwa maca dapat membantu meredakan gejala tersebut. Begini penjelasannya. Sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal MPJ Science of Food meneliti efek maca pada tikus yang dibuat memiliki gejala mirip alergi. Tikus yang diberi ekstrak maca ternyata bersin jauh lebih sedikit dibandingkan kelompok tikus tanpa ekstrak tersebut. Menariknya, efek ini tidak bekerja melalui jalur alergi umum seperti imunoglobulin E, sel mast, atau sel T. Sebaliknya, maca justru menekan aktivitas di batang otak yang berkaitan dengan refleks bersin. Hal ini menunjukkan adanya jalur neurologis yang berbeda dalam meredakan gejala alergi. Meski dapat mengurangi gejala bersin, tapi para peneliti menyebut bahwa konsumsi maca tidak bisa menyembuhkan alergi. Menurut Osamu Kaminuma, salah satu penulis studi ini, maca kemungkinan hanya meringankan gejala saja, terutama dalam mengurangi bersin. Sejumlah ahli juga mengemukakan kemungkinan mekanismenya. Kandungan katekin dalam maca dapat membantu meredakan gejala seperti bersin, hidung gatal, dan mata berair. Maca juga mengandung jenis katekin bernama epigallocatechin gallate atau EGCG yang dapat membantu menekan pelepasan histamin yang berkaitan dengan gejala alergi. Selain itu, maca juga tidak akan menggantikan pengobatan alergi yang sudah ada. Dari sisi konsumsi, para ahli menyarankan untuk tidak berlebihan. Konsumsi sekitar 2 hingga 3 cangkir maca per hari masih dianggap aman. Mengonsumsi terlalu banyak maca justru bisa menimbulkan efek samping, seperti gangguan tidur atau pencernaan karena kandungan kafeinnya yang cukup tinggi. Maca juga memiliki manfaat lain seperti kandungan L-theanin yang membantu relaksasi tanpa menyebabkan kantuk, serta antioksidan yang mendukung kesehatan tubuh dan sistem imun. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Produk susu seperti pada maca latte dapat mempengaruhi penyerapan katekin. Kesimpulannya, sah-sah saja minum maca saat alergi muncul untuk mengurangi gejala bersinnya. Tapi, tidak boleh dijadikan sebagai obat utama untuk menyembuhkan alergi.

0: Rekan Rau, gaya hidup minimalis kian populer di kalangan Gen Z. Menurut survei terbaru, kini banyak anak muda memprioritaskan kualitas dibandingkan kuantitas saat belanja, serta mengurangi membeli barang pribadi demi keseimbangan finansial dan emosional. Berdasarkan studi dari Deloitte Global 2024 Gen Z and Millennial Survey, banyak Gen Z yang menunjukkan minat besar terhadap hidup minimalis. Hal ini didorong oleh keinginan untuk mengurangi stres, mendukung keberlanjutan, dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Selain itu, penelitian oleh Global Web Index mencatat banyak Gen Z memilih minimalisme sebagai bagian dari usaha untuk menciptakan keseimbangan antara kesehatan mental dan tuntutan kehidupan modern. Minimalisme berakar pada filosofi hidup sederhana yang mulai dikenal luas pada tahun 2010-an. Dengan inspirasi dari budaya Jepang, seperti Marie Kondo Method, tren ini menekankan fokus pada kebutuhan esensial, mengurangi konsumsi berlebihan, dan menata hidup lebih rapi. Esensi dari gaya hidup minimalis adalah membuat pilihan secara sadar untuk menyederhanakan hidup kita dan fokus pada hal yang benar-benar penting. Untuk kamu yang ingin mencoba hidup minimalis, bisa mencoba langkah berikut ini. 1. Rapikan ruangan. 2. Lemari atau less is more. 3. Digital detox. 4. Pentingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Dan yang kelima, pakai barang selama mungkin. Nah, rekan Rao, itu dia ya, tren gaya hidup minimalis yang jadi pilihan Gen Z.
1: Let's get it started. 105 FM.

Tak terasa kebersamaan kita di malam hari ini harus berakhir. Terima kasih untuk kamu yang sudah setia menemani malam ini, mendengarkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu yang sudah mengudara malam ini bisa menemani istirahat kamu, menenangkan pikiran dan menjadi teman setia sebelum terlelap. Apapun aktivitas kamu di malam hari ini, semoga selalu diberi ketenangan dan mimpi yang indah. Lia pamit undur diri, tetap stay tune di 105 FM dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sidim Buat.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
0: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka la ajran ghayra mamnun.
0: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
0: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: Fasatubsiru wa yubsirun.
0: Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun, akan melihat.
1: Bi'ayyikumul maftun.
0: Siapa di antara kamu yang gila?

0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّبِينَ
0: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
0: Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula.
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ
0: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.
1: Hammazin masya'in binamim
0: Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: Manna'in lil khairi mu'tadin asim
0: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas, dan banyak dosa.
1: Utullin ba'da dhalika zanim.
0: Yang bertabiat kasar. Selain itu juga, terkenal kejahatannya.
1: An kana dha malin wa banin.
0: Karena dia kaya dan banyak anak.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin
0: Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu.
1: Sanasimuhu 'alal khurtum
0: Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.
1: In-

0: Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari.
1: وَلَا يَسْتَثْنُونَ
0: Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.

0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari, mereka saling memanggil.
1: An irdu ala harfikum in kuntum sarimin.
0: Pergilah pagi-pagi ke kebunmu, jika kamu hendak memetik hasil.
1: Fantalaqu wa hum yatakhafatun.
0: Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik.
1: Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin.
0: Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: Wa ghadaw 'ala hardin qadirin.
0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.

0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat."
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsathum alam aqul lakum laula tusabbihun.
0: Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?"

0: Mereka mengucapkan, Maha Suci Tuhan kami, sungguh, kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ
0: Mereka berkata, Celaka kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas.

0: Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kadzalikal 'adzab wa la'dzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab di dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
1: Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im.
0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
1: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ.
0: Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.
0: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
1: أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ.
0: Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari?
1: إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ.
0: Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.

0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu.
1: Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar.

Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, dan mereka diseru untuk bersujud. Maka mereka tidak mampu.

Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan.

0: maka serahkanlah kepadaku urusannya dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun.
0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun.
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib, lalu mereka menuliskannya?

Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih.

0: Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
1: Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin.
0: Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.

0: Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, "Dia Muhammad itu benar-benar orang gila."
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
2: Himbauan kepada seluruh rekan Roy FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

Songon hata ni upasa na mando. Hau-hau na tata hadakarang di pergadongan. Aidang naholan hata-hata sude ito nani haholongan. Jadi oppe parmusin nami. Baik kamu masuk lagu na hobbartusi. Mosei!

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jemaah sekalian, ayat puasa di Al-Baqarah ayat 183 diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun kedua Hijrah di bulan Sya'ban. Persis seperti sekarang. Jadi turunnya ayat ini bukan di Ramadan tapi di bulan apa? Sya'ban. Bulan ke-8 di tahun kedua Hijrah. Kenapa turunnya di bulan Sya'ban? Bukan di bulan Ramadan. Dan menariknya nanti, semua ayat-ayat yang turun terkait ibadah, saat turun ayatnya langsung dipraktekan. Contoh, ayat tentang sholat. Nabi menunaikan Isra dan Mi'raj, nanti lihat di Sahih Muslim, Kitabul Iman, topik yang pertama, jilid yang satu, subtopik yang ke-74, hadis nomor 162. Paling kanan di pertengahan. Itu begitu peristiwanya berlangsung, turun perintah, langsung sholat. Zakat demikian. Turun ayat tentang zakat, zakatnya berlaku. Haji demikian. Turun ayat tentang haji, tentang umrah, berlaku hukumnya. Seketika. Tapi puasa, turunnya bulan Sya'ban, berlakunya Ramadan. Kenapa? Yang pertama kata para ulama, karena ada banyak hal yang istimewa dalam Ramadan. Yang saking istimewanya, Nabi diberikan oleh Allah persiapan untuk menyampaikan kepada umatnya berbagai macam kesiapan-kesiapan sebelum menunaikan ibadahnya. Karena dikhawatirkan ketika turun pada waktunya langsung dipraktekan, turun sehari sebelum Ramadan, besoknya langsung Ramadan. Dikhawatirkan tidak sempurna menunaikan ibadah yang ada di Ramadan sehingga tidak mendapatkan keistimewaannya secara luas. Maka diberikanlah waktu selama sebulan, turunlah kemudian ayatnya, dan dari itulah ada persiapan yang istimewa menjelang kepada Ramadan. Sekarang yang akan kita keluarkan dua hal. Apa rahasia di balik ayat ini? Apa program yang Nabi bimbingkan menjelang kepada Ramadan? Dan apa ukuran orang-orang yang mampu berhasil menunaikan puasanya? Kita mulai dengan Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Baik. Fokus baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu, sudah saya bahas tadi. Hei semua orang yang telah menyatakan beriman tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, apapun profesinya, sepanjang memenuhi kualifikasi berdasarkan fikihnya, semua dipanggil. Karena semua dipanggil, perhatikan barokahnya huruf ya di sini. Karena panggilannya menggunakan huruf ya di awal ayat puasa ini, maka Allah tanamkan rahmat kepada semua hambanya di awal puasa tanpa kecuali. Inilah barokahnya huruf ya. Perhatikan baik-baik ya. Dengan huruf ya inilah rahmat Allah diturunkan di awal puasa tanpa kecuali pada siapapun. Mau yang lemah imannya, yang kuat imannya, yang menengah. Karena itu Bapak Ibu bisa lihat ya, di masjid-masjid manapun, mau di Gamping, Kerembangan, di Bantul, di Kendal, Semarang, NTB, sampai kemanapun tadi itu, lihat malam pertama puasa, hakul yakin saya katakan, semuanya akan penuh. Dan yang ke masjid itu, jangankan yang biasa jamaah, yang jarang ke masjid pun bisa sah pertama. Tapi jangan simpulkan setiap sah pertama gak pernah ke masjid ya. Saya ilustrasikan. Yang jarang pegang Al-Quran pun bisa tadarusan, bisa khataman. Itu malam pertama bisa penuh. Itulah barakahnya rupiah. Tapi kalau kita gak belajar pedoman Nabi yang oleh beliau diajarkan di bulan Sya'ban sebelum Ramadan, itu belum tentu rahmat yang diberikan di awal itu bisa dipegang terus sampai akhir Ramadan. Padahal rahmat Ramadan itu bukan di awal saja. Hadis yang mengatakan awwalu rahmah awsatu maghfirah akhiruhu itqa minan nar, itu hadisnya hadis maudhu, hadis palsu. Tapi maknanya dikumpulkan menjadi benar, rahmat itu dari awal sampai akhir. Kalau tidak belajar program Nabi motivasi dari awal, maka besar kemungkinan saat akan maju Ramadannya terus bergerak ke tengah, maka pertengahan Ramadan bisa terjadi kemajuan. Apalagi yang di Muhammadiyah tuh, gerakan Islam berkemajuan. Satunya maju ke depan. Jadi dari yang 20 sab maju 15. 10 hari lagi harusnya i'tikaf, maju 10 sab. Padahal di awal Ramadan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi tidak diteruskan kajian ayatnya, berhenti di sini. Teruskan. Kutiba 'alaikumus, diwajibkan bagi kalian menunaikan apa? Perhatikan baik-baik. Ada as-siyam, ada as-shaum. Ada siyam, ada shaum. Shaum artinya apa? Puasa. Siyam artinya apa? Puasa. Shaum hanya disebutkan sekali dalam Al-Qur'an. Qur'an surah 19 ayat 20. Fa imma tarayanna minal bashari ahada faquli inni nadhartu lirrahmani shauma falan ukallima al-yawma insiya. Maryam, kalau nanti ketemu orang siapapun, diam aja, jangan bicara, kamu shaum. Nanti tunjuk aja bayinya, biarkan dia yang mengklarifikasi. Mukjizat Nabi Isa alaihi salam yang kedua, yang pertamanya lahir dari ibu yang tak pernah disentuh oleh siapapun. Bahasa Qurannya walam yamtasni bashar, gak pernah disentuh. Ingat, bukan lahir tanpa ayah. Kalau yang begitu banyak, ya. Lahir tanpa disentuh laki-laki manapun. Karena itu di Quran Maryamnya disebut dengan nasabnya sekalian, wa Maryam ibnata Imran. Perhatikan dalam kaidah tafsir, kalau ada ayat menyebutkan nama plus nasab ke atas, ini menunjukkan peristiwa dimaksud hanya terjadi pada orang itu dan tidak terjadi lagi di masa depan pada siapapun. Tapi kalau disebutkan inisial, jabatan atau kedudukan seperti Fir'aun, Abu Lahab, maka sifat-sifatnya akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh yang berbeda tapi karakternya serupa. Wa Maryam ibnata Imran, dan Maryam anak perempuannya Imran. Jelas? Perhatikan baik-baik. Balik. Maryam, tunjuk anakmu, mukjizat keduanya dia akan klarifikasi dengan lisannya sendiri untuk membebaskan tuduhan pada ibunya. Mukjizat pertama lahir dari ibu yang tak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Yang kedua, dia mengklarifikasi dengan lisannya sejak dalam buayan. Tapi poinnya adalah, Maryam shaum. Shaumnya jangan bicara, tahan. Tapi masih makan. Karena ayat sebelumnya, fakuli washrabi, silahkan makan dan minum. Jadi beliau masih makan, masih minum, tapi shaumnya gak bicara. Jadi kalau disebutkan shaum, itu maknanya masih umum. Apa saja? Mau gak makan, gak minum dari mulai subuh sampai maghrib, shaum. Saya mau tahan gak bicara seharian, shaum. Bapak pulang ke rumah, saya mau shaum, gak mau bicara sama ibu. Pulang istri nyambut, assalamualaikum. Kok gak jawab? Kok gak mau bicara? Shaum. Shaum apa? Gak mau bicara dulu. Itu bicara, contoh. Itu shaum. Jadi kalau tanpa aturan yang jelas, mau gak makan atau makan tapi masih minum, ya maaf, iya puasa tapi masih berbuat maksiat, iya nahan tapi ada yang lain yang masih dikerjakan, itu masih umum. Kalau Anda ingin merubah bentuknya menjadi khusus, ada programnya, ada aturannya, waktunya diatur, ibadahnya diatur, programnya diatur, maka berubah namanya dari shaum menjadi siyam. Disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Kalau Anda ingin khususkan waktunya di yang ini nih, bukan yang lain, Ramadan saja bukan yang lain, maka tambahkan alif lam di depannya menjadi as-siyam. As-siyam, bukan as-siyam. As-siyam. As-siyam. Perhatikan ayatnya. Saya ingin ajak Anda bagaimana merasakan dahsyatnya bahasa Quran. I'jaz al-fadil Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Ada alif lamnya enggak? Ada. Ini menunjukkan puasa yang akan ditunaikan itu bukan puasa biasa. Bukan sekedar Anda tunggu kemudian hanya dilihat dua waktu aja. Kapan buka, kapan sahur. Buka jam sekian, sahur jam sekian. Buka jam sekian, sahur jam sekian. Makanya memang saya suka agak aneh, saya berikan masukan. Kenapa jadwal imsakiyah isinya jadwal sholat? Coba silakan cek tuh. Imsak itu kan nama lain dari puasa. Seharusnya kalau jadwal imsak, itu artinya jadwal puasa, programnya apa saja. Sehingga ketika melihat jadwal imsak, yang dilihat cuma dua kan? Kapan subuh, kapan maghrib kan? Ayo ngaku tuh, ya kan? Huh? Hari pertama maghrib jam berapa? Hari kedua jam berapa kan? Bedanya berapa menit ya? Nah, itu masih umum. Tapi kalau kita katakan siam, maka ada program yang Nabi telah tunjukkan waktunya teratur dengan sempurna. Ini yang akan kita keluarkan dengan cepat terlebih dahulu. Yuk, pelan-pelan. Saya mulai dengan hadis yang cepat dulu. Al-Bukhari, nomor hadis yang ke-38. Kita bersong. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pelan-pelan. Fokus baik-baik. Masih ingat tadi saya katakan di awal, kalau ada man itu menunjuk kepada apa? Personel ya. Maka rasakan ini Nabi mengajak kita secara personel ke masing-masing kita. Man soma, siapapun. Saya lebih condong mengartikan kepada siapapun ya. Di terjemahan dulu itu diterjemahkan dengan barang siapa. Nah, saya cenderung memilih ini. Kenapa? Karena sampai sekarang saya belum bisa memastikan dan menemukan itu barang punya siapa. Man soma, man siapapun. Sama yang menunaikan puasa dengan serius. Perhatikan, man ketemu fi'il madhi, maka fi'il madhi kata kerjanya artikan dengan sungguh-sungguh. Serius. Man sama, siapapun yang menunaikan puasa Ramadhan dengan sungguh-sungguh. Ramadhan, khusus di bulan Ramadhan. Ketentuan pertama, perhatikan ketentuan pertamanya, bukan puasa biasa. Satu, imanan. Dia tunaikan sepenuh imannya. Keseriusan pertama, iman. Pelan-pelan. Wahtisaban. Yang kedua, ketentuan kedua, ihtisab. Awas Pak ya, Ibu, kita belajar dari sekarang. Karena ini yang menentukan berpahala atau tidak, bonusnya dapat atau enggak, merubah perilaku atau tidak. Kuncinya di sini. Wahtisaban, kedua ada unsur ihtisab. Terpenuhi dua ini, baru saja puasa dan niat, kemudian dijalani setelah sahur, masuk fajar, Anda jalani dengan dua rumus ini. Qadarullah misalnya enggak, belum sampai maghrib meninggal, misal saja. Belum sampai maghrib meninggal, sampai asar misalnya meninggal. Itu bonusnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidupnya digugurkan seketika oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua. Maaf ya. Cuman catatannya hutang tetap berlaku. Gugur dosa itu tidak menghapus hutang. Gugur semua dosa. Siapa yang merasa tidak punya dosa boleh angkat tangan. Enggak, saya serius. Yang dosanya sedikit boleh angkat tangan. Yang agak banyak? Agak banyak. Yang banyak sekali? Oke, yang enggak ngangkat saking kehitung, enggak kehitungnya banyak gitu kan? Oke. Sekarang saya rubah. Siapa yang ingin masuk surga boleh angkat tangan. Insyaallah. Yang surga Firdaus. Insyaallah. Yang ingin bersama Rasulullah. Baik, orang aneh. Masuk surga, pengen dengan Rasulullah, tingkat paling tinggi, dosa banyak. Ya kan?
1: Aneh kan?
0: Dan Allah Maha tahu itu. Maha tahu. Karena itu dengan sifat Rahman dan Rahimnya, itu ada nanti, ada yang harian, ada yang setiap malam, ada yang setiap pekan seperti Jumat, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Yang tahunan ini mengakumulasi semua ibadah dari yang harian, pekanan, bulanan, diakumulasikan dalam puasa, dalam siang. Maka Allah berkenan ketika masuk Ramadan, dosa-dosa yang banyak itu seketika digugurkan. Ini bukan main-main. Maaf ya, nanti menentukannya saat sakaratul maut. Dan semua pasti akan menghadapi itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata Nabi, ma itu untuk semua, semua dosanya berpotensi diampuni. Syaratnya dua. Satu, perhatikan baik-baik. Imanan. Apa? Imanan. Saya tuliskan bahasa Arab ya. Imanan. Iman di dalam Quran seringkali mengawali amal soleh. Karena konsepnya begitu. Quran surah 103, wal 'asr innal insana lafi illal ladzina iman dulu wa amilus shalihat. Al-Baqarah ayat 3, kita mau salat. Sebelum salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas puasa sama. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu baru kutiba 'alaikumus. Perhatikan, apa yang dimaksud iman di sini? Apa yang dimaksud iman di sini? Kembalikan ke hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Bukhari, kitab Badul Wahyi, nomor hadis yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan baik-baik, sebelum sampai ke sana saya tanya sebentar. Iman itu tempatnya di mana? Di lisan, di pikiran, atau di hati? Baik. Saya ulangi, jawab yang keras. Di lisan, di pikiran, atau di hati? Nah, semua yang tempatnya di hati itu butuh pembuktian. Jelas? Semua yang tempatnya di hati itu butuh pembuktian. Nah, iman itu perkara hati. Artinya keyakinan tanpa ragu yang dilakukan karena Allah. Awas, jangan diputus kalimatnya. Keyakinan tanpa ragu yang dilakukan karena Allah. Karena ada orang yakinnya bukan tanpa Allah, ada. Jangan dikira ada orang yakin tanpa Allah. Ya, ada. Ada yang yakin karena Allah, ada yang yakinnya bukan karena Allah. Maaf. Begitu Anda melihat orangnya, oh, ini orangnya baik nih. Itu pasti tuh jalan tuh jadi bagus. Anda yakin jalan bagus karena melihat track record orangnya. Jelas? Saya yakin nih tarawehnya akan bagus nih, enak. Kenapa? Karena imamnya. Saya yakin nyaman di sini tarawehnya, sampai puasa sampai sahurnya. Kenapa? Karena suplai makanannya cukup. Nah, ketika kita akan membuktikan semua ibadah itu kita yakin dikerjakan karena Allah, perkaranya dalam iman di hati kita, maka namanya dalam hadis disebut dengan niat. Apa namanya? Kembalikan ke hadis yang tadi saya sebutkan, Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Diturunkan ke sini. Innamal a'malu, sungguh seluruh perbuatan yang kita kerjakan itu hanya akan dinilai. Saya ulang. Terjemahkan kalau ada kata innama, ada atul hasri, terjemahkannya dengan hanya. Contoh, zakat dikeluarkan pada berapa golongan? 8. Boleh di luar 8 enggak? Tidak, karena ayatnya dibuka dengan innama. Quran surah 9 ayat 60, innamas shadaqatu, zakat hanya boleh dikeluarkan pada golongan berikut. Innamal a'malu, semua pekerjaan kita itu hanya akan dinilai oleh Allah. Dinilai itu diberikan pahalanya, disebut berhasil, diberikan keistimewaannya. Maaf, bin niat, diukur berdasarkan niatnya. Niat tempatnya di mana? Kalau di lisan itu namanya talaffuz. Niatnya di hati. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, "An-niyyatu mahalluha fil qalbi." Niat itu tempatnya dalam hati. Kalau di bawah dalam sholat, muqtarinatan bitakbir. Begitu mengucapkan Allahu Akbar, dalam hati kita niatkan sholatnya mau kemana. Duhurkah, asarkah, maghribkah, jumatkah, untuk membedakan antara sholat satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, karena iman perkaranya niat dan tempatnya di hati, maka bab ini menjadi penting karena mengawali ibadah puasa. Saya tanya, ibu niat puasa karena siapa? Yakin? Betul? Coba nanti kita cek. Jangan-jangan tarawehnya ke masjid karena si fulanah juga taraweh, saya taraweh. Antum semua kesini karena Allah atau karena saya mau datang? Oh kan? Ayo, jadi mengecil suaranya tuh. Ya? Nanti hadir taraweh itu karena kultumnya Ustaz Fulan atau karena memang mau taraweh? Tipis tuh. Tipis. Sama, apakah puasanya karena si Fulan puasa, saya puasa? Karena Ramadan saya puasa? Satu poinnya, kalau disebutkan iman, maka dari sekarang kita olah. Niatkan semua ibadah kita dalam Ramadan, semua. Karena kalimatnya soma Ramadan, bukan hanya satu ibadah saja. Semua ibadah yang kita kerjakan dalam Ramadan, tujukan ke satu titik. Untuk siapa? Oke. Satu. Sudah. Apa cirinya orang meniatkan ibadahnya karena Allah? Apa cirinya? Baik, yuk kita turunkan pelan-pelan. Maaf ya, ini babnya agak panjang. Ibu bapak sekalian, kalau ada undangan dari pimpinan, misal presiden mengundang nih ke istana, pakai pakaian bagus gak? Baik. Dandan gak? Siap-siap gak? Dipanggil jam 7, datang jam berapa?
1: Masya Allah.
0: Padahal proposalnya belum tentu dikabulkan ya. Balik. Karena itu orang yang serius meniatkan imannya karena Allah, maka hal pertama yang muncul dalam dirinya, dia merasakan keagungan Allah, ingin menghadapnya. Quran surah kedua ayat 45-46, bab sholat. Wasta'inu bisabri was wa innaha lakabiratun illa 'alal. Perhatikan, siapa khasyin di situ? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu wa annahum. Dia merasa saat sholat itu bukan sekedar panggilan, Allah yang panggil. Karena Allah yang panggil, saya siap-siap. Kalau bukan Allah yang panggil, mungkin saya biasa. Tapi karena Allah yang panggil, saya siap-siap. Karena itu di Quran surah 7 ayat 31, bahkan dia siapkan pakaian terbaik. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, siapkan pakaian terbaikmu. Itu namanya iman. Nah sama, Anda mau masuk Ramadan sekarang. Apa motivasinya? Orang yang puasanya benar dilakukan karena iman, maka Allah akan menyambutnya langsung di hari kiamat dengan menyiapkan satu pintu surga, langsung diberi nama dengan Ar-Rayyan. Apa namanya? Bu? Bu? Motivasi terbaik untuk menjadikan ini dilakukan karena Allah, tempatkan. Saya pengen pulang, disiapkan oleh Allah satu tempat istimewa lewat pintunya, pintu Ar-Rayyan. Maka orang-orang yang meniatkan dirinya dengan baik untuk puasa, sebelum puasa dia sudah siapkan dari sekarang. Diatur programnya. Apa yang diatur? Masuk pada yang kedua. Nah ini titik poinnya. Saya akan berhenti di sini, nanti kita ada waktu sedikit untuk dialog. Bagaimana menunjukkan kita bisa mengatur dengan baik supaya sempurna menunaikan Ramadan? Maka yang keduanya, wahtisaban. Ini dia. Saya hapus jenak ya. Jazakallah khair. Masya Allah. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Alhamdulillah. Biasa. Biasa. Ya.
0: Ya. Ya.
2: Semoga Allah muliakan. Man dalla ala khairin falahu ajrun mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqus min syai'. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, dia punya pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun ya. Dia sudah bantu ngapus, mudah-mudahan pahalanya sama dengan yang menulis. Coba. Kecuali beliau menghapus apa yang tidak ingin saya hapus. Bismillah. Ihtasaba yahtasibu ihtisaban. Akarnya dari kata hasiba, bisa hasiba yahsibu, bisa hasiba yahsabu. Dari sini muncul hasaba yuhasibu, dari sini muncul ihtasaba yahtasibu. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu maknanya dua. Satu, mengumpulkan, menghitung, merumuskan peluang-peluang kebaikan yang bernilai pahala. Kalau bahasa paling singkatnya begini, saya mau niatkan semua puasanya karena Allah. Bagaimana cara menjalaninya? Maka keluarkan semua program Ramadan yang diterangkan oleh Nabi, yang pahalanya langsung disebutkan. Bahkan ukurannya nanti oleh Nabi ditegaskan bergantung kepada Allah memberikannya. Contoh, yuk kita lihat pelan-pelan. Pertama, program pertama yang Nabi tunjukkan terkait dengan sholat saat Ramadan. Ada sholat khusus yang hanya dikerjakan di Ramadan saja waktunya malam. Sholat apa namanya? Tarawih. Apa keutamaannya? Nah, kalau nggak tahu keutamaannya, nggak ada motivasi untuk tarawih nanti. Itu maksudnya. Ihtisab itu itu. Dilihat dulu, keluarkan apa keutamaannya. Selain pahala apa? Nah, nanti itu ditempatkan di awal, setiap akan tarawih, jadikan motivasi. Kalau nggak ada itu, nggak ada motivasi. Mau tarawih, mau enggak nantinya. Padahal bab tarawih itu paketnya sama dengan Ramadan, dengan puasa. Di siangnya soma, malamnya koma. Hadisnya sama. Yang bawah man soma ramadana siang imanan wahtisaban, yang malam man koma ramadana imanan wahtisaban. Perhatikan baik-baik. Pertama, orang yang mengerjakan tarawih dengan benar dan dia memohon ampunan kepada Allah di sela-sela dia sholat itu, jeda dia selesai, dia minta ampun, itu berpotensi digugurkan semua kesalahannya tanpa kecuali. Dan itu doanya langsung ditalkinkan, diijazahkan oleh Nabi di lisan Sayyidah Aisyah. Hadis sahih radhiyallahu ta'ala anha. Perhatikan baik-baik ya. Nanti saya turunkan tentang cara tarawihnya. Perhatikan kalimat doanya, Anda boleh ikuti. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang langsung diajarkan di lisan Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan kalau bisa dilakukan dengan benar, dengan makna tarawih, itu seketika diampuni semua dosa yang pernah dikerjakan sampai malam itu. Sampai malam itu. Ya Allah, sungguh Engkau mencintai semua sifat-sifat kemaafan. Sedangkan hambamu ini mengakui banyak salahnya. Maka dengan semua sifat mulia pemaafmu itu mohon maafkan dan ampuni hamba. Dan itu Anda lakukan saat Anda jeda di rakaat yang Anda salam dalam tarawih. Mau 4-4-3, mau 2-2-2 ujungnya 1, mau 11 rakaat, mau 23 rakaat. Setiap jeda Anda salam, Anda ucapkan itu, tapi Anda benar menunaikan tarawih. Bukan sekedar sholat. Karena di hadis lain Nabi mengatakan begini, maaf, di Ibnu Majah. Nomor hadis 2610. Perhatikan kalimatnya. Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Ada orang yang pengennya menunaikan tarawih tapi enggak ada nilainya di sisi Allah kecuali lelah berdiri begadang saja. Pertama, apa nama salatnya tadi? Bukan. Nah, ini persoalannya. Nabi tidak pernah menyebut tarawih. Bukan. dan gak usah maksa. Oke? Satu, man qama ramadhana, qama yaqumu, bisa qiyam, ini sifatnya. Nanti penunaiannya disebut dengan aqama yuqimu iqamatan. Kalau disebutkan qiyam, itu menunjuk pada kesempurnaan rukunnya. Harus benar dari awal, bahkan dari wudu. Hadis Muslim, nomor hadis 379. Ada seorang bernama, hadisnya dari Abu Hurairah, meriwayatkan seorang bernama Khalid bin Rafi Az-Zurayqi datang kepada Nabi di Masjid Nabawi, dia salat dulu. Begitu selesai salat, salam kanan dan kiri, thumma atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Nabi, salli, irji, wa alaikas salam wa rahmatullah, irji, salli, fa innaka lam tusalli. Dijawab salamnya dulu, kemudian setelah itu, kata Nabi, sholat lagi karena anda belum sholat. Sampai tiga kali dia mengulang, Nabi mengulang kalimat yang sama. Dia berkata, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, alimni. Ya Rasulullah, saya enggak bisa lebih baik dari apa yang saya lakukan tadi, tolong ajarkan saya. Maka ketika Nabi mengajarkan, lihat kalimatnya, idza kumta ilas sholat. Kalau engkau ingin sholatmu sempurna secara rukun dan syarat, perhatikan kalimatnya, asbiril wudu, sempurnakan dari wudunya dulu. Di orang kalau wudunya enggak sempurna, otomatis pasti berdampak pada sholatnya. Silakan cek. Nanti pas mau jumatan, kalau di tempat wudu ada yang basuh kepala, cuman begini, takut. Nah itu pasti itu ada masalah dalam sholatnya. Rukun dan syarat sempurna, qiyam. Tapi kalau anda ingin menyebutkan sifatnya yang berdampak kepada ruh, yang kalau sholat kita lebih tenang, lebih nyaman, karena sholat juga disebut dengan zikir. Quran surah 20 ayat 14, wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Apa fungsi zikir? Quran surah 13 ayat 28, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kalau zikirmu benar, sholatmu benar, yang pertama didapatkan itu ketenangan hati. Ini rumus dalam Quran. Kalau ibu bapak sedang tidak tenang, sedang gelisah, ada masalah, jangan dicurhatkan sekali lagi di media sosial. Lebih baik ambil wudu, menghadap kiblat, sholat. Dan itu pasti ada ketenangan, walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang. Hati tenang. Di Quran itu ada gambaran ciri masyarakat sakit. Quran surah 4 ayat 82. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adaa'u bih. Ada masyarakat yang kurang sehat tuh. Mohon maaf yang dari PKU. Apa di antara cirinya? Sedikit-sedikit broadcast. Gamping mendung, bikin status. Ceklik gamping mendung ya. Kulon Progo ada penyempitan, macet parah loh gitu ya. Semua. Nah, itu kurang sehat. Kalau ada masalah, sholat. Apa fungsi sholat? Yang pertama itu dampaknya ketenangan hati, jiwa. Nah, tenang bahasa Qur'annya itu menggunakan kata itma'anna yatma'innu. Sifatnya tuma'ninah. Makanya kata Nabi, anda ruku sampai merasakan tuma'ninah. Maksudnya tenang. Jangan langsung bangun. Turunkan, dalam mengalir, tenang hati. Sesuatu yang berdampak kepada jiwa, ruh, ada ketenangan. Bahasa Arabnya disebut dengan tarwihah. Jamaknya disebut dengan tarawih. Di tarawih itu sebetulnya bukan nama sholatnya, tapi nama sifat sholatnya. Maka orang-orang yang ingin mendapatkan ampunan dari Allah, dia siapkan program untuk Ramadan, maka sifat sholat malamnya itu mesti tarawih. Para ulama mempopulerkan namanya dengan tarawih, menunjukkan sifatnya. Karena khawatir ada orang sholat di malam itu gak dapat apa-apa. Naik turun. Maka dari sekarang siapkan, cari imam-imam yang bacaannya menenangkan. Tunaikan dengan tenang setiap rakaatnya. Yang 11 aja 1 jam, kenapa yang 2-3 jadi 7 menit? Allah Akbar. Nah itu secara fikih para ulama siapapun ditanya itu bukan tarawih namanya. Jadi begitu anda 2 rakaat misalnya, kemudian salam, fokus, ada dampak ketenangan pada jiwa, saat itulah minta. Ghufir lahum ma taqaddama min dzambi. Oke, pelan-pelan. Berapa rakaat jumlahnya? Yang 11 angkat tangan. Sebelasnya 4-4-3 atau 2-2-2-1?
3: 4-3-2-2-1.
2: Baik. Ada yang selain 11? Ada. Yang 23? Angkat tangan. Baik. Yang 39? Kenapa ketawa? Huh? Baik. Pertanyaan saya, tahu dari mana? Itu. Sholat malam targetnya itu asalnya bukan jumlah rokaatnya, tapi targetnya tarawihnya. Ini bagian terakhir, perhatikan baik-baik. Berapa jumlah rokaatnya? Hadis pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis Muslim, nomor hadis 729. Rawinya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Ini hadis dasarnya. Salatul laili mathna mathna. Kalau Anda ingin menunaikan salat malam termasuk tarawih ini, maka rumus dasarnya paling sedikit lakukan 2 kemudian 2. Dan datanglah pengingat.
0: 10 menit lagi.
2: 10 menit lagi. 2 kemudian 2. Berapa batasnya? Fa idza khasyya ahadukum bil fajr falyutir ra'atan wahidah. Kalau Anda khawatir sudah akan tiba fajar, maka segera tutup dengan witir. Kira-kira kalau Anda ba'da isya salat tarawih sampai menjelang fajar berapa rakaat tuh? Hah? Menjelang fajar itu sahar namanya. Quran surah 51 ayat 18. Waktunya sahar, pekerjaannya disebut sahur. Jelas? Kurang lebih 30 menit sebelum fajar. Jadi kalau dari ba'da isya jam 8 bisa sampai setengah 4 atau jam 4, kira-kira bapak berapa rakaat? Makanya Imam Malik itu ada yang sampai 300 rakaat, 150 rakaat, ada yang 39 rakaat, dikejar itu. Jadi pertama sebetulnya enggak ada batas jumlah rakaatnya, tapi yang dikejar kualitas tarawihnya. Muncul persoalan kalau enggak ada batasnya, enggak ada standarnya, nanti masing-masing seenaknya. Yang ini 2, witir 1. Kok cuma 2? Enggak ada batas. Yang itu 4, yang ini 6, witir 1. Maka Nabi memberikan standar. Al-Bukhari nomor hadis 2010. Oke, hadis ya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan aw fi ghairihi ala 11 rak'atan. Kalau beliau tinggal di rumah saya, yang saya saksikan di Ramadan atau di luar Ramadan, salat malamnya konsisten 11 rakaat. Berapa rakaat? Oke. Okay. Istri Nabi berapa, Pak? Kan, Bu. Berapa? Baik. Istri Nabi lebih daripada 4, ada 11 yang populer, 9 yang banyak dibahas. Kenapa diizinkan lebih daripada 4? Karena semua istri Nabi mewakili seluruh karakter perempuan di bumi. Nanti Ibu silahkan ngaji khusus, Bu, ya. Kalau saya kesini lagi nanti kita bisa bahas. Di antara ibu harus temukan kira-kira ibu mirip siapa. Itu ada nanti. Kalau wajah nggak mungkin, ya itu karakter maksudnya. Nanti ada yang betul, Pak. Ada yang senang kajian, ada yang senang bikin kue, ada yang senang fashion. Ada istri Nabi begitu. Nanti lain waktu ya, Bu. Ya. Nah ini kan di rumah Sayyidah Aisyah. Kalau di rumah Sayyidah Maimunah berapa jumlahnya? Abu Daud nomor hadis 1367. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abu Daud itu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Perhatikan. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min nawmihi fajalasa wa qara'a khawatim Ali Imran wa masaha bi yadihi min athari nawmihi fadhaba ila shinin mu'allaqa, kemudian datang ke musala beliau dan salat. Salatnya kata beliau 2 2 2 2 2 tutup dengan 1, 11 rakaat. Di sini 11, di sini 11. Yang di Sayyidah Aisyah dikerjakannya 4-4-3. Yang di sini 2-2-2-2-2-1. Jadi kalau Anda 11 rakaat pakai 4-4-3, berarti Anda mengamalkan yang di sini. Kalau Anda 11 yang 2-2 ujungnya 1, Anda mengamalkan yang di sini. Cuman pertanyaannya, Nabi itu satu rakaatnya berapa panjangnya? Kita mau tutup nih. Maka kata Sayyidah Aisyah, la tas'alan husnihinna wa tulihinna, tapi jangan tanya panjang dan bagusnya ya. Itu yang nanya Abu Salamah dari tabi'in. Tapi ketika era sahabat, ada sebagian penasaran. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, beberapa yang lain ikut sholat di belakang Nabi. Karena penasaran. Ternyata rakaat pertamanya itu 100 ayat Al-Baqarah. Dikira akan ruku, ternyata nyambung 286 ayat. Rakaat pertama. Dikira akan ruku, ternyata nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku, nyambung An-Nisa 176 ayat. 5 juz 4 halaman barulah kemudian beliau ruku. Rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Dan info paling akuratnya besoknya enggak ada yang ikutan lagi. Nah, sahabat itu ingin lihat Nabi, ingin sama dengan Nabi. Umar jenius. Ini makin kesini kok makin berkurang katanya kualitas rakaatnya itu, kualitas ayatnya. Maka Umar berpikir bagaimana caranya ayatnya sama dengan Nabi tapi tak terasa lelah. Maka dikembalikan ke hadis asal riwayat Ibnu Umar yang tadi itu, oleh beliau dipecah jadi dua. Yang 11 dibagi dua, 10 pertamanya dibagi dua, 5 juz 4 halaman bagi dua, 2 juz 2 juz. Maka 1 bagi 2, yang 10 dikalikan rumusnya. 10 karena dibagi 2 kalikan. Jadi 20. Jadi yang 5 juz 4 halaman bagi jadi 2 rakaat. Karena itu yang 11 itu tadi 10-nya kalikan 2 jadi 20 rakaat. Witirnya 1 kali 2 kan jadi genap. Maka jadikan 3. 20 tambah 3 berapa? Inilah asalnya yang 23 itu. Enggak pakai lo.
0: Oh.
2: Asalnya ini. Kita pakai ilmu ngajinya. Ya. Dan ini bukan bid'ah, enggak mungkin Umar berbuat bid'ah. Karena enggak ada batasan. Umar itu spiritnya gimana tetap sama dengan Nabi. Makanya kalau Anda ingin ambil 11 pun, jangan banyak diskon bacaannya. Lihat imamnya. Wah, ini jamaahnya mukanya cool semua nih, gitu kan? Maka bacakan yang sesuai. Jelas? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1997 saya di Darul Arqam di Garut, Ramadan pertama, imamnya kakak kelas saya nomor 1 yang paling tinggi. Madnya sampai 6 harakat. Kelas 6 paling tinggi. Begitu waladdallin amin, dia baca Yasin. Waduh, saya pikir panjang nih. Tapi ternyata Allahu Akbar. Dah, kita ini waktunya tinggal 3 menit menuju ke Jumat. Mungkin tidak sampai juga untuk kita diskusi. Saya agak cepat, lihat sini. Satu, belum tentu Ramadan akan tiba lagi. Maka jadikan Ramadan yang tahun ini sebagai Ramadan yang mungkin terakhir untuk kita semua. Niatkan dengan ikhlas. Siapkan program untuk Ramadannya. Ilmunya dipelajari dari sekarang, supaya saat masuk Ramadan sibuk dengan ibadah dan kita tidak banyak lagi berdebat tentang praktek cara menunaikannya. Saya cepat. Program Nabi itu ada 4. 5 kesempurnaannya. 1, sholat. Keluarkan semua jenis sholat yang pernah diajarkan Nabi. Kalau bisa yang 40 bu, Pak. 17 rakaatnya yang fardu, 12 rakaat rawatib, malamnya 11. 11 tambah 17 tambah dengan 12, 40. 2, amalan Quran. Dari sekarang rencanakan bu, Pak. Mau khatam berapa kali? Mau kajian surat apa? Mau menghafal berapa juz? Siapkan dari sekarang. 3, amalan harta. Mau berbagi bagaimana? Disiapkan sekarang amalan selama Ramadan. Itu dilipat gandakan ya. Hari biasa 700 kali lipat, di Ramadan paling rendah kalikan 10 kali lipat lagi. Jangan lihat banyaknya, lihat imannya. Misal, saya punya anggaran 100 ribu, gak apa-apa, tiap hari bagikan. Beli misalnya apa saja yang bisa dibagi, walaupun cuma satu, walaupun cuma misalnya botol minuman dan sebagainya. 3. 4. Banyak berbuat baik. Tingkatkan sedekah. Sedekah itu gak harus harta. Ya, maaf sekali. Sambung hubungan silaturahim dengan baik. Jangan-jangan Anda sholatnya bagus dengan orang tua belum baik. Dengan adik kakak, dengan tetangga ada yang belum selesai. Selesaikan saat Ramadan. Karena hadis tentang Ramadan bersambung dengan sholawat, bersambung dengan bakti pada orang tua. Saya tutup Al-Mustadrak riwayat Hakim An-Nasaburi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Raghima an furajulin liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amin. Qala Jibril alaihi salam raghima an furajulin liman dhukirta indahu falam yusalli alaik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amin. Faqala Jibril alaihi salam raghima an furajulin liman yudrik abawaihi al-kibar falam yudkhil al-jannah. Celaka seseorang jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, orang yang mendapati Ramadan tapi enggak diampuni dosanya. Kata Nabi amin. Celaka seseorang jauh dari rahmat Allah yang dia disebutkan nama Nabi tapi enggak mau bersalawat. Kata Nabi amin. Celaka seseorang jauh dari rahmat Allah, orang yang masih mendapati orang tuanya tapi tak mampu berbakti kepada keduanya sehingga mampu memasukkannya ke surga. Maka yang keempat, bangun hubungan baik dengan sesama. Dan yang kelima, yang terakhir, selalu jaga ketaatan kita kepada Allah. Saya tutup. Saya menyadari saya mencintai Anda semua karena Allah. Dan Anda pun kesini pasti ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jaga amanah saya ini, karena belum tentu saya bisa kesini dalam setiap kesempatan. Sekarang eranya tidak mudah. Para ulama menyifati kalau ada era seperti sekarang, asal mampu satu hal saja, kita akan terjaga sampai dengan wafat husnul khatimah. Jaga diri dari maksiat, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jaga diri dari maksiat. Kalau terbayang ingin berbuat maksiat, rasakan mungkin akan wafat di saat itu. Semoga Allah muliakan kita semua. Semoga Allah jaga diri kita. Dan mohon izin kita teruskan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Insya Allah kita sambung ke Kerembangan. Nanti di sana saya akan perbanyak dialog untuk kita bisa berdiskusi. Insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
3: Lima kejadian menakjubkan dalam peristiwa hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah adalah titik awal dari kejayaan Islam dan kemenangan yang besar. Dari kota Madinahlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat merintis peradaban yang bisa mengalahkan dunia.

0: dua imperium besar, yakni Persia dan Romawi. Selain itu, Ka'bah pun bisa dibebaskan dari berhala-berhala kaum paganis Quraisy. Akan tetapi pendengar, ada kisah dan peristiwa yang paling menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita ketahui. Peristiwa apa sajakah itu? Nah, Cakrawala Islam edisi kali ini menghadirkan 5 kejadian menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib tidur menggantikan posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas ranjangnya. Pendengar, pada malam hari, pemuda-pemuda yang sudah disiapkan kaum kafir Quraisy berangkat mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat yang bersamaan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk memakai mantelnya yang berwarna hijau dan tidur di kasur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ali, "Berbaringlah engkau di tempat tidurku. Berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut milikku ini. Gunakanlah ia untuk tidurmu. Niscaya tidak akan ada sesuatu pun dari perbuatan mereka yang tidak engkau suka akan menimpamu." Sementara itu pendengar, para pemuda kafir Quraisy yang sudah mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah celah tembok, mereka mengintip ke tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun melihat ada sesosok tubuh di tempat tidur itu yang memakai burdah berwarna hijau, berselimut, dan mereka pun puas bahwa orang yang mereka incar belum lari. Mereka menyangka yang di atas ranjang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemuda kafir Quraisy itu masih tetap menunggu hingga pagi hari menjelang. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun bangun dari tempat tidurnya. Melihat Ali, maka sadarlah orang-orang kafir itu bahwa mereka telah gagal untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil keluar dari rumahnya untuk berhijrah ke Madinah. Kemudian peristiwa yang menakjubkan yang kedua adalah hilangnya pandangan mata orang-orang kafir. Nah, pendengar, ketika Ali bin Abi Thalib telah menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidur di tempat tidurnya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dari rumahnya. Lalu bagaimana beliau bisa melewati barisan orang-orang kafir yang telah mengepung rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata saat itu Allah memperlihatkan kekuasaannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memungut segenggam tanah lalu menaburkan di atas kepala orang-orang kafir tersebut. Ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah mencabut pandangan mereka untuk sementara, sehingga mereka tidak mampu untuk melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjalan keluar dari rumah. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berjalan menuju kediaman Abu Bakar, dan setelah itu keduanya berhijrah kemudian memasuki Gua Thur. Nah, kemudian peristiwa yang ketiga, peristiwa menakjubkan yang ketiga ini adalah Abu Bakar radhiyallahu an disengat binatang berbisa di dalam gua. Pendengar yang berbahagia, dalam perjalanan menuju Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar radhiyallahu an. Mereka singgah di Gua Thur. Abu Bakar radhiyallahu an sangat khawatir dengan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau menginginkan supaya dirinya yang masuk terlebih dahulu ke dalam gua untuk melihat dan memeriksa keamanan gua tersebut, barulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipersilahkan masuk ke dalam gua. Pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu an mendapati banyak sekali lubang di dinding-dinding gua. Maka Abu Bakar radhiyallahu an menyobek kainnya dan menyumbat lubang-lubang itu karena dia khawatir ada binatang berbisa yang akan keluar dari lubang tersebut untuk menyengat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jumlah kain yang ada tidaklah cukup untuk menutup semua lubang, sehingga Abu Bakar radhiyallahu an menutupi lubang-lubang yang tersisa dengan kedua kakinya. Setelah semua lubang tertutup, barulah Abu Bakar radhiyallahu an mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam goa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur. Sementara kaki Abu Bakar radhiyallahu an yang dipergunakan untuk menutup lubang, ternyata di lubang tersebut terdapat binatang berbisa yang akhirnya kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu pun disengat oleh binatang berbisa. Namun Abu Bakar radhiyallahu an tidak bergeming sedikit pun meskipun ia merasakan sakit karena ia khawatir akan membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi ini membuat air mata Abu Bakar radhiyallahu an menetes hingga membasahi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terbangun dan bertanya, "Ada apa denganmu wahai Abu Bakar?" Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku telah disengat binatang berbisa." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah dengan ludah yang kecil. Kemudian ludah itu diarahkan ke bekas sengatan yang dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an, sehingga rasa sakit yang dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu an hilang sama sekali oleh ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar terkepung di balik gua sur yang sempit. Nah, pendengar yang berbahagia, ketika Abu Bakar berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dalam gua yang sempit itu, para pemuda kafir Quraisy ternyata melakukan pengejaran sampai di mulut gua tersebut. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu an bisa merasakan langkah kaki para pemuda kafir Quraisy tersebut dari celah-celah gua. Dan Abu Bakar radhiyallahu an bisa melihat para pemuda itu. Para pemuda itu berada di atas kepala mereka. Setengah berbisik, berkatalah Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, jika saja mereka melihat ke arah kaki-kaki mereka, sesungguhnya mereka pasti melihat kita berdua ini di dalam gua." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan berkata, "Apa yang kau kira akan terjadi? Sedangkan yang ketiganya adalah Allah." Maksudnya adalah hal itu tak akan terjadi karena Allah bersama kita. Nah, kejadian ini merupakan mukjizat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk memuliakannya. Lalu yang kelima, peristiwa yang sangat menakjubkan dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah terperosoknya pelacak ulung. Nah, pendengar, di antara orang-orang kafir Quraisy yang sangat bersemangat untuk memburu, menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Suraqah bin Malik yang kala itu masih musyrik. Dia sangat terkenal sebagai penunggang kuda yang cekatan. Suraqah memacu kudanya dengan cepat untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berhijrah ke Madinah. Tetapi tanpa diduga, tiba-tiba kaki kudanya tersandung dan Suraqah pun jatuh terguling dari punggung kuda. Tak ingin buang waktu dan tanpa mempedulikan rasa sakit, Suraqah menaiki kembali kudanya dan segera berpacu untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menangkapnya. Akan tetapi belum lama kuda itu terlari, kuda itu kembali tersandung dan terjatuh lagi. Setelah itu Suraqah pun kembali memacu kudanya dan Suraqah berhasil melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu tangan Suraqah segera mengambil busur untuk memanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang sungguh menakjubkan, kedua tangannya kaku dan tak dapat digerakkan. Tiba-tiba kaki kuda pun terbenam kembali ke pasir. Debu-debu berterbangan di sekitarnya menyebabkan matanya kelilipan dan tak dapat melihat. Ia pun kembali mencoba menggerakkan kuda tetapi tak berhasil. Kaki kudanya seolah-olah seperti lekat dengan bumi bagai dipaku. Dia pun berpaling kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berteriak, "Wahai kalian berdua, berdoalah kepada Rabbmu supaya dia melepaskan kaki kudaku. Aku berjanji tidak akan lagi mengganggu kalian berdua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, maka bebaslah kaki kuda milik Suraqah. Tetapi karena dia masih tamak dengan hadiah 100 ekor unta yang dijanjikan oleh orang-orang kafir Quraisy, setelah ia bebas berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, digertakkannya kudanya dan ia pun kembali hendak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mempedulikan janjinya. Namun malang kembali baginya, kaki kudanya terbenam pula kembali dan lebih parah dari semula. Kemudian Suraqah pun memohon belas kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ambillah perbekalanku, harta dan senjataku. Aku berjanji demi Allah kepada kalian berdua, aku akan menyuruh untuk kembali setiap orang yang berusaha melacak kalian di belakangku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kami tak butuh dengan perbekalan dan hartamu. Cukuplah kalau engkau suruh orang-orang untuk kembali yang hendak melacak kami." Nah, itulah pendengar, 5 peristiwa menakjubkan dalam perjalanan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat setianya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan serta keimanan kita. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cakrawala Islam. Cakrawala Islam. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.